0: Negeri FM yang sampai bila-bila.
1: Ya, dan bulan ini juga merupakan bulan kemerdekaan kan. Tinggal lagi beberapa minggu lah untuk kita menuju ke 31 Ogos, tarikh keramat negara kita. Jadi menurut Japan juga menasihati ataupun mengingatkan orang ramai untuk sentiasa merujuklah kepada panduan rasmi dalam memasang dan mengibarkan jalur gemilang.
0: Itu dia kan. Jadi kita ni bulan kemerdekaan kan, seperti biasa kita buatlah persiapan masing-masing untuk menunjukkan semangat patriotisme kita.
1: Sebab Japan juga ada inisiatif mereka, Pan, iaitu 1R 1JG. Dah macam nama kumpulan Korea.
0: 1R 1JG. Apa maksudnya?
1: Inisiatif satu rumah satu jalur gemilang.
0: JG. Satu rumah satu jalur gemilang. Wah, best tu kita
1: jadi,
0: punya model sekarang.
1: Jadi mereka mengharapkan masing-masing untuk menzahirkanlah rasa cinta serta bangga kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026.
0: Itu dia kan. Jadi kita semua apa lagi kan, tunjukkan semangat patriotisme kita, kadang-kadang kita kan.
1: Betul.
0: 1JG, 1R 1JG, di mana satu rumah satu
1: jalur gemilang.
0: Jalur gemilang. Okey, letak bendera masing-masing di rumah, tunjukkan semangat kita tau.
1: Yo.
0: Dan bagaimana semua, kalau ada info yang menarik nak kongsi pandan juga Ma, seperti yang biasa Ma, boleh WhatsApp kami di konti
1: 0126 03 06 03.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ada bagi bertemankan Pak An dan juga Amar.
1: Ya, dan waktu ini kita nak sembang-sembang sukan dengan anda semua. Ya. Sebab tak lama lagi hangat Liga Super 2026-2027. Tak lama lagi akan bermulalah pada 21 Ogos. Di mana kita akan menyaksikan perlawanan pertama, iaitu JDT menentang Kuching di rumah mereka. Mm-hmm. Dan manakala esoknya pula 22 Ogos kita akan menyaksikan Negeri Sembilan. Wow. Yang akan menentang pasukan Kuala Lumpur FC. Seronok juga game tu. Mm. Dan hari ini juga 12 Ogos kan. Lagi 3 hari boleh datang ke Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Untuk sama-sama lah kita saksikan 15 Ogos ini Piala Serumpun. Dan 16 Ogos nanti pula jam 10 pagi hingga 4 petang di Seremban Prima Seremban akan ada Hari Bola Sepak Nogori Sembilan.
0: Terima semua kan, kita boleh sokong ni kita punya team squad Jang Hopin. Jang Hopin kita
1: jersey baru pun dah keluar,
0: jersey baru nak keluar tak lama lagi. Saya rasa dia mereka akan launching kan pada minggu depan rasanya.
1: Game satu
0: insyaAllah saya akan cuba dapatkan lah satu untuk Amar. Okay, jadi pendengar semua, kalau ada cerita yang best kan, seperti biasa boleh WhatsApp kami di konti di talian
1: 0126030603.
0: Pada pagi.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Kita dengar sampai bila-bila.
1: Ya, macam biasalah tempat pukul 9 pagi. Kejap lagi kita nak ke mana, Pak An?
0: Kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, untuk telayan dulu utama 9 pagi, Mak.
1: Syok dan.
0: Ya.
1: Berita RTM dekat Radio RTM.
0: Ya.
1: Tak payah buka TV, boleh dongar pakai telinga, ya kan?
0: Ya.
1: Memanglah kat TV boleh dongar juga pakai telinga. Tapi kadang-kadang line tu tak clear, kan?
0: Ya, betul-betul. Yang paling penting kan, berita yang sahih hanya di RTM.
1: Yo.
0: Kita boleh layan dulu berita dan selepas itu sambung balik bersama Pak Anan juga, Ma. Untuk jam terakhir dalam Radar Pagi. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar.
1: Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih berdepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu. Selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangkalah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Kini-kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace, but we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam
1: setelah suria memancar sinarnya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Yap, tepat pada waktu ni 9.14 minit pagi menemani anda sehingga pukul 10 semestinya dalam segmen Radar Pagi.
1: Ya, yeah, jam seketika ini 9.14 minit pagi.
2: Ingat 67 ke Pak An?
1: Yelah tu. Baiklah, pendengar semua, terima kasih kerana masih setia bersama Pak An dan juga Amal untuk jam yang terakhir sekarang ini kan.
2: Yolah.
1: Seperti biasa, Amal, kalau mereka semua nak tahu ucapan ataupun request lagu last minute ini, boleh hantar ke WhatsApp kita
2: 012-603-0603.
1: Radar Pagi.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Itu dia larut dengan Dewa 19 pada jam 9.29 minit pagi, Ma.
1: Ya, sekali lagi selamat pagi untuk anda semua. Hari ini merupakan hari Rabu, kan? Jadi anda semua tinggal lagi 2 hari je nak menuju Jumaat. Teruskan semangat untuk bekerja. Dan insyaAllah kita akan bercuti lah pada Sabtu dan Ahad.
0: Ya, betul tu. Jadi pendengar-pendengar semua, kan? Apapun, jangan lupa untuk follow kami punya platform media sosial Negeri FM Official. Instagram, Facebook dan juga di TikTok.
1: Iya, macam biasalah. Dan terus muat turun aplikasi RT & Click di Google Play Store mahupun di Apple App Store. Sebab dekat situ anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Tak kisahlah, sedang berkelah pun boleh, sedang makan di pantai pun boleh. Pastinya dengarkan Negeri FM di RTM Click.
0: Ya, teruskan dengan Pak An dan juga Amal sehingga pukul 10. Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai...

0: Itu dia tuan juga kan dia daripada Motif Band menghiburkan anda pada jam 9.49 minit pagi.
1: Macam biasalah. Kita pun nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah mendengarkan seawal 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Dan selepas ini Pan, kita nak bagi kepada rakan tugas kita. Siapa pula tu?
0: Yang akan bersama anda santai 10.02 petang dengan Azizi. Yang pastinya akan menyediakan info-info dan lagu yang menarik untuk pendengar-pendengar
1: Negeri FM. Sekali lagi kami mohon maaf juga kalau ada terkasar bahasa, tersalah info dan sebagainya. Maklumlah, takkan lari daripada kesilapan. Dan terus layan semua segmen di Negeri FM sehingga 12.30 malam nanti.
0: Terima kasih semua. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sama kita. Assalamualaikum semua.
1: Bye-bye.

0: lah apa ya ni letak ni ni lah. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya Azizi Syarif Abdul Razak menemani pagi Rabu anda 12 Ogos 2026 bersama 28 Safar 1448 Hijrah dalam santai Negeri FM ini bermula waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih rakan setugas DJ Ammar dan juga DJ Fan yang telah pun bersama dengan anda mesti radar pagi dengan pelbagai informasi yang telah pun dikongsikan. InsyaAllah saya juga akan berkongsi beberapa lagi perkara yang menarik untuk kita dengarkan. Dan di samping itu juga bersama dengan saya dalam sampaikan ucapan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda menerusi santai Negeri FM bermula pukul 11 pagi nanti sehingga pukul 1 tengah hari menerusi live TikTok Negeri FM dan juga WhatsApp The Negeri FM 0126030603, okay? 0126030603. Terima kasih yang mendengarkan kami seawal pagi tadi menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga RTM Klik mendengarkan kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, tugasan pertama saya jam awal ini, mari kita dengarkan pelbagai lagu istimewa. Saya kudarakan buat anda yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang masih lagi bersarapan pagi ataupun tengah membuat kerja-kerja rumah tu, terus mendengarkan kami di Negeri FM kerana lagu-lagu istimewa menanti anda. Layan.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baik, 10.23 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syaril Abdul Razak. Dan pastinya peminat-peminat sukan, kita dah tahu dah yang mana sukan Malaysia semua K22 bagi tahun 2026 akan berlangsung di Selangor. Bermula 15 Ogos hingga 24 Ogos secara rasminya merangkumi 37 jenis sukan dan juga 474 acara pingat dengan sebagian acara awal dan juga persiapan sedang rancak dilaksanakan. Dan pastinya tuan rumah negeri Selangor ini merupakan kali kedua. Pada tahun 1998 Selangor menjadi tuan rumah. Dan kalau kita nak tahu juga bagaimana persiapan Negeri Sembilan, kontinjen Negeri Sembilan, kalau ikutkan perlawanan bola sepak semalam telah pun bermula. Pasukan Negeri Sembilan tewas tipis 2-3 kepada Pahang dalam aksi yang berlangsung di Stadium Bandar Baru Salak Tinggi. Jadi kita harapkan pasukan bola sepak Negeri Sembilan bangkit untuk perlawanan yang kedua. Dan hari ini akan berlangsungnya beberapa lagi melibatkan kontinjen Negeri Sembilan yang akan turun menerusi kriket bola keranjang polo air. Dan pastinya sorakan kemenangan perlu kita berikan sokongan kepada atlet kita yang beraksi. Negeri Sembilan dengan Hobin Jang Hobin. Ini akan berlangsung hari ini beberapa perlawanan. Dan pastinya juga seperti yang saya katakan tadi, kriket akan berlangsung di UKM. Bola keranjang akan berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang. Kemudian bagi sukan akuatik iaitu polo air akan berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Ini melibatkan kontinjen Negeri Sembilan yang akan beraksi. Berlangsungnya bagi acara wanita dan juga lelaki, yang mana bola keranjang wanita Negeri Sembilan akan bertemu dengan Selangor. Bola keranjang lelaki Melaka akan bertemu dengan Negeri Sembilan. Dan kemudian diikuti seterusnya untuk bola keranjang wanita pula berkumpulan, Sarawak akan bertemu dengan Negeri Sembilan dan lelaki akan bertemu dengan Kelantan. Dua perlawanan akan diharungi oleh skuad bola keranjang Negeri Sembilan pada hari ini. Dan kriket pula kita akan bertemu dengan pasukan Kedah di UKM. Pastinya kami di Negeri FM akan sentiasa melaporkan perkembangan-perkembangan semasa tentang atlet Negeri Sembilan yang akan beraksi. Dan sekali lagi kita juga ucapkan tahniahlah kepada Yang Berhormat Dato' Haji Mustafa Nagor Adun Palong atas pelantikan beliau sebagai Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Memegang jawatan ini, beliau akan membawa kontinjen Negeri Sembilan dalam sukma ke-22 yang akan berlangsung di Selangor, bermula secara rasminya pada 15 hingga 24 Ogos. Tapi perlawanan-perlawanan awal ni melibatkan pasukan-pasukan seperti bola sepak, bola keranjang, sukan-sukan berkumpulan lah, sukan-sukan berpasukan yang akan beraksi Suma Selangor 2026. Kali ini kalau seperti biasalah, selalunya RTM menjadi penyiar rasmi untuk pelaporan sukan sama ada radio dan juga TV. Tapi kali ini hanya bersendirian. Jika ada laporan-laporan daripada pihak Majlis Sukan Negeri Negeri Sembilan memberi laporan kepada kami, insyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda yang sentiasa setia bersama dengan kami. Kita akan berkongsikan dari semasa ke semasa perkembangan kontinjen Negeri Sembilan. Baiklah, kita terus lagi berhibur bersama dengan pelbagai lagu istimewa buat anda di mana saja anda berada mendengarkan kami, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah, pukul 11 pagi nanti kita akan live TikTok Negeri FM Official. Anda boleh singgah, anda boleh masuk, anda boleh share dan sebagainya. Pastikan ada ucapan istimewa dan juga lagu pilihan anda sehingga pukul 1 tengah hari. Okay? Kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini, terima kasih kerana mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila menerusi santai Negeri FM. Nak khabar juga kepada peminat bola sepak negara, di mana pasukan negara akan bertemu dengan pasukan Thailand. Itu dia, Vietnam dan Thailand. Vietnam, yang mana pasukan Malaysia akan bertemu Vietnam separuh air pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 16 Ogos hari Ahad ini, pukul 9 malam. Jadi kepada anda bolehlah datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk beri sokongan. Dan seterusnya kita akan berasi di Stadium National Midin Hanoi pada Rabu 19 Ogos 9 malam. Maknanya ada timbal balik lah. Kalau perlawanan pertama ni Malaysia melalui dengan 2-0, di sana kita seri ataupun kita tewas 1-0 ataupun kita menang 1-0, kita akan melangkah ke perlawanan akhir. Kita akan bertemu sama ada di peringkat seterusnya, kalau ikutkan kat sini, Thailand dan juga Singapura. Wah, Thailand dan juga Singapura, kita bertemu dengan Vietnam. Dan kita doakan bersama agar pasukan negara mampu untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Kerana pasukan negara pernah menjadi juara di bawah kepimpinan ketujuh latih K. Rajagopal. Atau K. Rajagopal. Ketika itu, Harimau Malaya menewaskan Indonesia 3-0 dalam perlawanan pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemudian kita tewas 1-2 di Jakarta sekaligus menang 4-2 secara aggregate. Maknanya dah 16 tahun. 2010 kita menjadi juara. Dan pernah juga kita mara ke perlawanan akhir pada tahun 1996, tetapi kita tewas kepada Thailand 0-1. Dan kita juga pernah menjadi naib juara pada tahun 1996 ketika tewas dengan Thailand 0-1, 2014 dan juga 2018 kita memenangi satu kali saja pada tahun 2010. Waktu itu barisan pasukan negara diperkuat dengan Khairul Fahmi Encik Mat selaku penjaga utama, Syafiq Rahim selaku ketua pasukan, dan kita ada penyerang berbisa waktu itu, itu Safi Sali. Kita menang dengan Indonesia dengan aggregate 4-2. Pun kita doakan skuad Tan Cheng Ho berhadapan dengan Vietnam, kerana kita tahu pasukan Vietnam ini adalah pasukan terkuat, berada dalam terbaik dunia juga. Kita dalam pusingan awal kita menang dengan Myanmar 2-1, kita tewaskan Laos 4-0, kita tewas dengan Thailand 2-0. Kemudian kita menang dengan Filipina dengan 1-0. Apa kita doakan bersama perlawanan seterusnya peringkat separuh akhir, Malaysia bertemu Vietnam Ahad ini 9 malam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Ayuh peminat-peminat skuad negara, kita beri sokongan kepada skuad Malaysia ataupun Harimau Malaya beraksi dalam kejohanan ASEAN Hyundai Cup 2026. Terus saja bersama dengan kami, kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa sebelum kita mendengarkan lagu-lagu yang dipilih oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anda yang masih lagi bersama dengan saya. 11.05 minit pagi. Aziz Syariah Brazzard menemani anda sehingga pukul 2 petang dalam Santai at Negeri FM. Dan kita dah pun buka live TikTok Negeri FM yang baru saja singgah, yang baru saja masuk. Selamat pagi buat anda. Dan boleh kongsikan, kita ada Sunquid Apple. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum lagi ni, bagi salam, selamat pagi dan sebagainya untuk kita bersama menerusi live di Tok Negeri FM. Kalau boleh sharekan juga, tag-tagkan skrin dan minta lagu pilihan anda. Sangkut minta lagu yang pertama, Bujang Senang, Wings Buying. InsyaAllah kita akan keudarakan bersama. Baik, di bilik hijau ataupun WhatsApp di Negeri FM 012-603-0603, kita ada Am Batu Pahat nak minta lagu Berpegang Teguh Cintanya, Victory. Ucapan berpeganglah pada cinta yang satu. Terima kasih Am. Dan juga kita ada Yunalisa Ampang nak minta lagu Zoso, Hanya Padamu. Ucapan kepada semua pendengar Negeri FM dan juga kepada semua pendengar lah yang sentiasa mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Berikutnya. Terima kasih Yuna Lisa. Kita ada pilihan Sangkuit Apple, Bujang Senang. Kita juga ada lagu dari Am, daripada Am dan juga Yuna Lisa. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami menerusi Santai at Negeri FM dengan lagu-lagu istimewa yang menjadi pilihan menjadi pilihan pendengar ataupun wai-wai kita ni. Jadi kepada anda, boleh hantarkan, kalau nak ucapan panjang hantar dekat bilik hijau, kalau pendek ringkas ada di TikTok live ni, boleh tolong share-sharekan juga. Kita jaga ada Cik Ceria. Waalaikumsalam. Wah, ada macam nama dia, Cik Ceria. Lagi siapa lagi ni? Kita ada Izra. Izra pula ada lagu permintaan Mr. President Rahmat Ilahi. InsyaAllah Izra, kita akan kudarakan sebentar lagi. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan lagu-lagu pilihan pendengar setia Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila layan.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kepada peminat basikal pada tahun depan 2027, Batik Air Exploride di Port Dickson, Negeri Sembilan pada 24 Januari. Ini yang suka berbasikal kayu dan basikal jarak jauh melibatkan 31 km, 63 km dan juga 105 km. Anda boleh ikuti di Negeri FM Official. Di sana kita ada sediakan poster berkaitan tentang Batik Air ini. Anda QR code saja dan boleh menyertai sesi kayuhan basikal ini di kawasan sekitar Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi kepada peminat nombor basikal ataupun yang suka berbasikal waktu hujung minggu, inilah peluang anda tahun depan 2027. Tapi kita dah wawarkan daripada awal ni untuk menarik penyertaan dari dalam dan juga luar Negeri Sembilan. Baiklah, kita juga ada ucapan seterusnya. Ucapan yang dihantarkan, ni dia, kita ada Ziana Segamat nak minta lagu Kembalilah Kau, Groove Company, ditujukan kepada semua. Semoga terhibur mendengarkan Negeri FM bersama dengan DJ Azizi. Terima kasih Ziana. Dan juga kita ada Azan Azan nak minta lagu Mencari Keredaanmu. Lagu ni ditujukan kepada semua yang mengenali diri ini. Nyanyian Peacemaker. Semoga semua dalam lingkungan Allah dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Azan atas ucapan anda. Seterusnya, kalau kita tengok dekat TikTok Negeri FM pagi ini dah menghampiri 5,000. Ya Allah, jutul sahabat-sahabat saya ni. Kita ada Cik Ceria yang dalam jalan ke Kelang mendengarkan waktu ini. Kita juga ada Abu Salim minta lagu kumpulan Mejemu. Kita juga ada Cik Zavia. Waalaikumsalam. Nah, semoga sihat selalu. Apa-apa saja lagu, semoga terhibur hendaknya. Kita juga ada Ismi Bam. Terima kasih Bam. Kita juga ada sahabat DJ Radio Klasik, Sazmi Izwan. Terima kasih tuan kerana bersama dengan saya juga pada pagi ini. Cik-ciri minta lagu Minang satu. Baik. Rosham, selamat pagi. Ada tak lagu Hitam Manis, Nui Kerembau dari Johor sepanjang jalan terhibur? Terima kasih tuan Rosham, dengarkan kami juga di Negeri FM. Kita juga ada Rose. Assalamualaikum, selamat pagi. Nak minta lagu Toki Hampa. InsyaAllah, mana-mana lagu-lagu pilihan nanti saya akan masukkan. Zulfami, halo, halo, halo. Siapa di sana? Itu dia. Dan juga Izra kata lagu rock pagi ni hilang ngantuk. Mantap. Baik, kita layan lagi lagu-lagu istimewa yang diminta. Zoso Hanya Padamu dan juga Mr. President Rahmat Ilahi menghiburkan anda. Layan.

0: miliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila ucapan seterusnya yang diterima di Beri Hijau WhatsApp dan Negeri FM 012-603-0603. Kita ada Izzy Anis nak minta lagu Kedamaian Jiwa, nyanyian daripada Aisyah Syara dengan ucapan walaupun sekarang cuaca panas tapi kita tetap cool dan tenang mengarungi kehidupan ini. Jaga-jaga juga dengan keadaan cuaca sekarang . Dan pasti juga dalam denggi pun kena hati-hati juga. Kalau tengok ada bekas-bekas kosong, ting kosong, tayar dan sebagainya, tolong tanam ataupun bakarlah, kalau boleh buang dan sebagainya lah, untuk kita dijauhi dengan jangkitan demam tinggi ni. Kalau kena, alamak tuan, 3-4 hari dalam ward kena tahan, masuk pula air dan sebagainya, ubat dan baru pula kita keluar. Kalau kita tak jaga, kita kena demam tinggi berdarah, lagi boleh membawa maut. Itu salah satu dia. Jadi kena jaga kebersihan kawasan laman anda, persediaan anda dan sebagainya, untuk menjamin kehidupan yang baik, kesihatan yang baik untuk keluarga dan juga diri anda sendiri. Seterusnya, kita juga ada Kodal nak minta lagu Zasri, Kekal Bersama dengan ucapan Jiwa dan perasaan ini sentiasa di hatimu walaupun kau tak pedulikan ku. Ya Allah, kental Kodal Kodal, kalau boleh tinggallah Kodal, cari yang baik lah, cari yang baik yang jaga hati kita lagi baik lah Kodal, jangan macam tu. Ramai lagi lah kat luar tu. Okey, seterusnya di Tito Negeri FM, sambil-sambil tek tu dah menghampiri 10K. Ya Allah, si Izra ni ada lah tu. Baik, Zulfami masih lagi bersama Izza. Salam Aziz, saya nak lagu School Band. Alamak, jumpa lagi. Semoga hiburan semua. Baik Izza, kita akan carikan lagu untuk anda. Lagu-lagu mana yang tak sempat saya kuliarkan, mungkin tak ada dalam simpanan kita. Kalau ada, saya akan mainkan. Okey, Ti, Bang Zizi, yo, apa khabar? Okey, Ramai Ilai, Mr. Fadid dah masuk pun. Nazmir, terima kasih Nazmir. Nazmir Majid Tanah, Nurbangi, lagu Suku Band. Alamak, jumpa lagi. Ya Allah, sahabat saya, DJ Amy, khabar ni nak pergi Jelai, Jelai. InsyaAllah, kita jumpa orang Jelai nanti, okay? Rohaya, Jangan Paksa Rindu, Baik Kemal Nur, versi Arabik. Baik, lagi. Terima kasih Zulfami, Padu, orang kampung Tumpang Nalu, terima kasihlah orang kampung. Izra kata cari baru dan kahwin baru. Cari baru dan kahwin baru. Okey, Sejadah Putih, Waalaikumsalam tuan, kerana bersama dengan kami waktu ini. Jom kita layankan. Oh, kita juga ada Mausu Haji Alias. Selamat pagi Mausu. Alright, lagu seterusnya Mei Jemu dan juga Graf Company, Kembalilah Kau, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti.
2: Itu dia, kita masih lagi bersama lagu-lagu pilihan yang diantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, kita ada lagu Panda Taman Deserusi Kamat dan minta lagu Aina Abdul ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan mengertilah sayang bahawa cinta dan kasih sayang yang kita bina akan berkekalan hingga ke jana. Amin. Alhamdulillah kan. Pasangan bahagia itu dah dia. Jika kita sama-sama saling jujur, saling memahami dan sebagainya, insyaAllah berkekalan lah hingga akhir hayat. Okay? Dan juga kita ada Kak G hadir nak minta lagu Bunga Teratai Opi khas untuk anak tersayang dengan ucapan mama sayang Adi banyak-banyak. Alamak tuan, betul eh, siapa tak sayang anak eh. Bila kita ada anak, kita kena jaga baik-baik, okay? Kerana dia adalah kurniaan Allah kepada kita sekeluarga eh, terutama ibu dan juga ayah eh. Orang kata bila dapat anak pertama, ya Allah, bukan main sayang lagi kan. Orang kata bukan ibu dan ayah juga, datuk dan nenek pun sayang. Dia tak heran dah awak dah. Dia heran dengan cucu dia tu. Dia bawa pusing naik motor pula, dia bawa pergi beli barang lah dan sebagainya. Okay? Juga kita ada ucapan di TikTok Negeri FM. Kita ada Faiza Supani nak minta lagu Kumpulan Hakikat eh. Kita juga ada Siti Syuk Rania minta lagu Iklim Suci Dalam Debu. Kita juga ada Syarif Do. Ya Allah, Syarif Do Kampung Dusun eh. Oh, Rompin Negeri Sembilan. Ingat Rompin Pahang tadi, Rompin Negeri Sembilan. Terima kasih Mausu. Oh, saya belum ambil jalan lagi ni. InsyaAllah eh, saya akan pusing apa tu Negeri Sembilan. Bagus juga masa ada PRN Negeri tu, saya dapat pergi macam-macam tempat kan. Dapat tengok keindahan kawasan Negeri Sembilan ni, yang masih lagi ada apa tu gunung-gunungnya, hutan tebalnya dan sebagainya kan. Apapun kepada mereka yang mendengar kami walaupun jauh dari bandar, tapi tetap setia mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila terbaik eh. Jang, oh jang, wai-wai kita ni. Jom kita dengarkan lagu ini, M.Dot Gilam, Joget Hitam Manis dan juga Peacemaker, Mencari Keredaanmu, menghiburkan anda. Layan lagu ini.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Baiklah, waktu sekarang 11.49 minit pagi. Diam tak diam, kita nak menghampiri 12.30 hari apapun kepada anda. Kita dalam bulan kebangsaan ataupun bulan Ogos ini. Dan pastinya sebenarnya dengan hari kebangsaan yang akan kita raikan pada 31 Ogos. Ayuh kepada semua rakyat Malaysia. Kita akan berada di dataran Putrajaya, wilayah persekutuan wilayah persekutuan Putrajaya pukul 7 pagi dengan tema pada tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada semua lapisan masyarakat dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Dan pastinya juga di Negeri Sembilan ataupun di negeri mana pun ada juga sambutan di negeri masing-masing. Dan pada 30 Ogos kita juga ada sambutan Ambang Merdeka. Nanti kita akan beritahu lah dari semasa ke semasa berkaitan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Baiklah, kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini, kita juga ada ucapan-ucapan seterusnya. Kita ada Jamie Subang Jaya nak minta lagu Minta Malina Ku Tak Ingin Lagi, dengan ucapan namamu makin lama makin pudar di hati. Alamak tuan, apa sal tu Jamie? Alah. Zee pula berjaya nak minta lagu sama juga untuk hiburan diri sendiri. Okay, terima kasih. Lagu permintaan yang sama. Kemudian kita juga ada siapa ni? Ada gambar dia sahaja jantar, Mama Ida. Assalamualaikum. Nak minta lagu Hindustan, Curi-curi cepik-cepik. Baik, insyaAllah kita akan udarakan juga untuk akak kita ni, Mama Ida. Dan di TikTok Live tu dia sambil share-sharekan juga. Kita juga ada Kak G Harun Punchcard, dia kata terima kasih Kak G. QSP masih ada juga bersama dengan saya. Lagi siapa lagi yang bersama ni, teruskan tiap-tiapkan screen, sharekan juga. Jom kita layan lagi lagu pilihan. Kali ini kita ada lagu lagu Minang, Ayam dan Lopeh, Mastura dan juga Aisyah Syara, Kedamaian Jiwa menghiburkan anda.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, berita baik untuk anda yang ingin menyertai pertandingan foto lensa Malaysia yang mana dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 dengan tawaran hadiah keseluruhan berjumlah RM15,000. Semarakkan jiwa patriotik dan juga suburkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air demi membina jati diri unggul dan juga sanubari setiap anak Malaysia. Penyertaan adalah percuma untuk semua dan tempoh pertandingan bermula 10 Ogos hingga 20 September. Warga negara Malaysia berumur 15 tahun ke atas Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk mengekspresikan karya seni anda dan raikan semangat kebangsaan bersama seluruh rakyat Malaysia. Kalau nak tahu, layari di Facebook Jabatan Penerangan Malaysia. Di sana ada terpaparnya poster jom sertai pertandingan foto jurnalism Jensa Malaysia yang boleh anda sertai. Baiklah, kita juga ada ucapan seterusnya. Ain nak minta lagu Sina Rafika Liana dengan ucapan semoga semua masalah yang melanda berlaku pergi terus tanpa ada sebarang. Okey, itu dia Ain dengan ucapannya. Yelah kalau kata simpan masalah-masalah yang jadi pening kepala, membeban dan sebagainya, biarkan dia, lepaskan dia Dan pastinya tadi saya ada tengok sahabat saya repostkan satu benda. Kalau anda rasa macam macam ada masalah, kusut dan sebagainya, ambil cuti rehat bersama dengan keluarga, tenangkan fikiran, tenangkan jiwa anda, pasti selesai masalah-masalah tu. Ataupun berbincanglah dengan keluarga anda sendiri ataupun bincang dengan sahabat baik anda untuk melepaskan segala masalah yang berlaku. Okey, kita juga ada Mizi Shah Alam nak minta lagu Cinta dan Dunia, Dua of Balad dengan ucapan seronok dengan Negeri FM dan Dr. Azizi yang menghiburkan. Ya Allah, terima kasih Mizi yang dengarkan kami di Shah Alam terbaiklah diharap frekuensi kami jelas dekat sana. Semoga anda terhibur mendengarkan kami waktu ini. Baiklah, kita juga ada Abang Moftar Jaafar di TikTok Live. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Ada unggas di pokok kini, selamat bertugas di hari ini. Ambul Abang Moftar, terbaiknya Abang Moftar pun insyaAllah juga ni. Okay, Kak Haji Arun kata makan KFC ambil minum jambo, jom tapping-tapping turbo. Ambul Kak Haji, padulah Kak Haji. Itu dia, Izra kata turbo macam roket pergi Palestin, mantap. Okey, seterusnya yang mengantarkan yang terus tek-tekkan screen, terima kasih yang hantar pantun macam Abang Mustah, terima kasih juga Abang Mustah, padulah Rush 82 rindu ke arwah anak asyik. Betul lah tu, mana yang rindu-rindu tu yalah, nak macam mana kan, satu kehilangan. Yusuf kata nak minta lagu Belum Siap Kehilanganmu 17 Pasar Ibu. Okey, baik, insyaAllah kalau ada yang saya keudarakan buat anda kerana bila kita diberikan anak, dikurniakan anak, kita kena jaga baik-baik kan. Apa yang berlaku kepada situasi semasa ni, pastinya kita jagalah anak-anak kita supaya mereka kalau musim hujan tu pastikan mereka dalam keadaan yang baik dan selamat dekat rumah. Jangan biarkan mereka bermain di parit, di longkang dan sebagainya, ataupun dalam musim cuti sekolah pula kan. Jangan bawa mereka pergi tempat-tempat pantai yang berisiko tinggi, kadang-kadang kita takut lemas dan sebagainya, ataupun di apa, di air terjun kerana kita takut air turun dari bukit membahayakan dan sebagainya. Takut semua, kadang-kadang tu kena berhati-hati kan. Itu semua kena maklum kerana bila kita kehilangan seseorang, terutama anak tersayang, sangat pedih rasa diri ini. Okey, kita dengarkan lagu ini, Zuhasri Muhammad, Jiwaku Kekal Bersama, dan juga School Band, Alamak Jumpa Lagi, menghiburkan anda. Jom layan lagu ini.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia, 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, yang baru saja bersama juga. Saya ucapkan terima kasih kerana anda bersama dalam Santai at Negeri FM. Boleh hubungi saya di talian 066-675-3166-675-3177 untuk kongsikan menu tengah hari ini, apa yang dah masak, yang dah siap masak ataupun nak pergi makan bersama dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan. Baik, kita ada pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Yanda?
2: Aku baik sakit lah, sebulan lah sakit.
1: Ya Allah, rumah je ke?
2: Rumah. Tak jalan slow-slow.
1: Abang belan. Dah pergi jumpa doktor belum?
2: Jatuh.
1: Ya Allah. Ayah nanti jaga diri baik-baik tu. Pakai tongkat.
2: Nak tutup TV tu balik ke belakang.
1: Ya Allah. Asyik
2: baik dapat pegang tangan, dapat pegang tengkuk ni ke, tak ada barang-barang.
1: Ini dah kan, baik lah. Naya masuk hospital, naya pula kan duduk sana.
2: Ya.
1: Ah, dah okey dah
2: kan?
1: Okey dah.
2: Akan okey lah.
1: Alhamdulillah.
2: Kan okey, tapi tu tak jalan, tak ada okey ni, tangan sakit kan.
1: Yalah. Ah, tak apa, rehat-rehat ayah ni, rehat dengar-dengar Negeri FM eh. Dah makan belum? Dah makan belum?
2: Ayah bonda baru hidangkan ni.
1: Oh, malu apa tu? Ha.
2: Wah, ini hari masak ayam, masak anulah.
1: Ha. Masak apa?
2: Masak pedas, masak asam pedas.
1: Oh, lama, ada kentang lah, ada kentang.
2: Ha?
1: Ada kentang tak?
2: Ada, memang.
1: Kena tu, memang kena.
2: Saya sawi goreng.
1: Okey. Okey, baik.
2: Tu ajalah makanan.
1: Betul. Dengan berdua. Betul. Betul tu yang dia. Okey, sampaikan ucapan, silakan yang ada ucapan anda.
2: Ucapan pada semualah. Ada yang mengenali diri ayah anda.
1: Baik.
2: Sama yang dapat dengar nama FMLE.
1: Ya.
2: Pada Jasri, pada kota, pada adik saya.
1: Baik.
2: Di apa ni, di Setia Hilir ya, Setia Hilir. Pada Azizah. Dan pada di Palung, Palung 1.
1: Ya.
2: Di Palung 1. Saya pun tertang.
1: Dan semualah yang mengenai diri anda.
2: Yang kena diri ayah
1: anda. Baik. Yang ada baik-baik ya.
2: Pada yang semua yang kena diri ayah anda.
1: Ya, saya.
2: Pak Wan pun semua ya. Pada semua-semua yang kena diri ayah anda.
1: Baik.
2: Saya nak sebut payah.
1: Okey, kesalahan bonda ayah anda. Bye-bye. Itu dia. Wah, seronok ayah anda. Makan asam pedas tengah hari ni ya. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Allahu assalamualaikum Aziz.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
3: Khabar.
1: Abang Jazli? Allah mak, terputus. Kau balik abang, kau balik. Eh, baiklah, kita ada ucapan seterusnya. Kita ada Kak Zainal Palung 14. Dan minta lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter. Dan juga selamat air lahir kepada Faizal, anak tersayang, dia kata. Eh, kemudian kita juga ada Dila nak minta lagu Mia Emilia, Di Baling Cintaku, insyaAllah. Okay? Dan di TikTok Live kita masih ada lagi Mak Nam. Cip sihat, lama tak jumpa. Sihat Mak Nam, alhamdulillah. Fauzi Kamaruddin, terima kasih Tuan Fauzi. Abang Muftar kata pokok berbaja hidupnya subur, sambil bekerja kita beribur. Ya Allah, berpantun Abang Muftar. Tengah hari ni berpantun, dia kata. Ya, okey. Pada anda yang tap-tapkan skrin, yang sharekan dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih. Kak Haji Arun kata, cuti sekolah bulan 8. Dan pasti dengan juga atas jalan raya, jangan suka-suka. Betul tu, eh. Kalau bulan cuti sekolah ni, mungkin ada dalam perancangan nak bawa anak-anak, keluarga dan sebagainya. Bermula cuti sekolah pada 28 Ogos sehingga 5 September. Bermakna kita sambut hari apa tu, hari kebangsaan, bulan kebangsaan, musim cuti sekolah tu. Wah, seronoknya. Mana nak bawa anak berjalan-jalan ni kan? Apapun kepada anda, terima kasih. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan Aina Abdul, Kamu dan juga Mubalikun Trio, Hakikat Insan, menghiburkan anda. Layan.

0: Baiklah, hari ini siapa yang menyambut hari lahir? Kita ucapkan selamat hari lahir kepada mereka. 12 Ogos 2026 dan juga ada yang sambut ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Dan pada hujung minggu ni pun ada juga macam-macam jemputan perkahwinan. Hari Sabtu, hari Ahad penuh kan? Alhamdulillah. Dan juga ada kenduri segalanya. Apapun kepada anda, selamatlah pergi menziarahi, meraikan dan sebagainya. Baik, kita ada pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Pak Nak dah makan belum, Pak Nak?
1: Baru lepas makan.
0: Lo apa hari ni?
1: Sardin tumis asam.
0: Oh, sardin tumis asam eh? Ni pun favorite juga ni. Kalau makan dengan telur apa, telur goreng sedap ni, betul.
1: Dia jangan ulam sedap.
0: Ha? Dengan ulam timun. Ulam timun lah. Ulam timun ni. Timun muda tu, yang kecil tu. Ya?
1: Angin lah.
0: Angin? Oh, tak boleh makan timun?
1: Tak boleh. Makan sorry sakit dengan
0: angin. Makan ulam lain lah. Ulam raja ke? Ulam selam ke? Boleh?
1: Saya suka
0: kubis. Oh, kubis. Oh, macam masalah ya. Masalah. Okey, sampaikan ucapan. Silakan. Ucapan kepada siapa tu?
1: Pada yang tersayang.
0: Ambul, tersayang lagi.
1: Dengan ucapan.
0: Ya.
1: Walaupun kita berjauhan.
0: Ya, saya.
1: Dan jiwa abang hanya untuk mutulah.
0: Aduh, cair, bang. Okey, Bandar. Terima kasih lah ucapan tu, ya. Dia harap yang punya diri tu suka dengar tu.
1: Jauh PJJ.
0: Oh, PJJ. Okey, baik. Terima kasih, Pandak.
1: Sama.
0: Bye-bye. Bye. Itu dia Pandak. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, tu dia. Tak tahu Abang Jazzy punya talian lah tu. Kita orang okey je kat sini. Okey, dah makan belum?
2: Ya.
0: Dah makan tengah hari belum?
2: Belum. Kita kawan-kawan lepas zuhur kan baru makan tengah hari.
0: Oh, makan lewat tengah hari. Oh, pagi dah makan lambat dah pagi.
2: Makanlah sikit.
0: Betul.
2: Mana yang boleh lah.
0: Yelah, apa tengah hari masak ni? Masak apa?
2: Hari ni nak tahu. Semalam Razak ada yang kedai Logong Ulu tu ada beri gulai ikan teri dengan otai dari kikis.
0: Oh, sedap betul tu pentas kikis sungai masak lomak.
2: Ya Allah. Jadi api ikan teri ikan dengek lah tadi lagi sedap lagi.
0: Betul lah tu, betul
2: banyak
0: lah tu.
2: Banyak beri malam.
0: Sedap lah tu makan dengan.
2: Lepas tu adalah pegawai lalu.
0: Betul, betul.
2: Juga gulai pucuk ubi, ubi ikan koin.
0: Kena lah tu, memang ngam lah tu.
2: Memang dua hari makan tak habis
0: lah. Orang bujang tak orang bujang makan pun tak ada banyak kan.
2: Kadang petang lah pergi minum kat luar.
0: Betul lah, rasa air kopi pula petang ni. Okey, sampai ucapan ya. Silakan ucapan
2: pertama buat Ramli Parjo.
0: Aha.
2: Yang berada di Taman Sederaja Cembung tu kan.
0: Okey.
2: Dia selamat mendapat cucu pertama
0: lelaki. Ya.
2: Semoga happy lah dia tu. Siapa baru dapat cucu pertama kan.
0: Mana tak suka, datuk suka, nenek suka lah tu.
2: Moga anak malah Ramli tu. Kedua buat Rosli Makno dan isteri Kamsia.
0: Baik.
2: Di kampung Mampung Bampung Baru Rembau tu kan. Ni kawan tahun 60-70-an tu.
0: Ya, saya.
2: Juga satu ni Abizah Muharram dan suaminya tu Zailan Abdullah. Dari Jelabu tu. Ini nak tahu bertu surat 7 lagu lah asalnya.
0: Oh iya ke, sama-sama lulus 7 lagu dekat surat ya.
2: Langsung rumah tangga langsung kekal sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
2: Makin banyak Azizi.
0: Betul. Saya masa
2: 60-70 kan.
0: Sama-sama mengutus surat masa tu bang
2: Buat Tuan Haji Abdul Kadir dan Serbakam Haji Anwar dia ni ke tinggir kan.
0: Ya, saya.
2: Juga buat Haji Anwar Nas binti Salam. Ada di peringkat 3 Labu Johnson tu.
0: Okey.
2: Haji Ramdan.
0: Saya.
2: Ada di serting 3 Blok S tu bersama Maksud Raja Alias kan.
0: Baik.
2: Dan juga buat Nyeman Kodai Kepompongan.
0: Saya.
2: Oh,
0: saya.
2: Ya. buat apa ni Haji Musa Jepun.
0: Aha.
2: Yang ada di apa Kampung Tanjung Kota Ni Sembilan tu.
0: Ya saya.
2: Selamat makan dan hari lah semua.
0: Okey, terima kasih kepada semua sekali lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jazi ni kalau sebut satu bas eh. Ini bukan bas sekolah tau, bas ekspres. Bas ekspres dia sebut. Okey, Iklim, Suci Jalan Debu dan juga Amy Christina. Tak mungkin kembali menghiburkan anda. Layan lagu ni.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM terus bersama dalam santai negeri ini, yang mana kita ada ucapan seterusnya. Yusof nak minta lagu

0: lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya di TikTok Negeri FM. Dah 53K dah, alhamdulillah. Yang tap-tapkan skrin, terima kasih Kak J, terima kasih Izra, QSP dan sebagainya yang sentiasa bersama. Tolong sharekan dan juga tap-tapkan skrin waktu ini. Baik, kita ada pemanggil ini. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
1: Waalaikumsalam. Selamat tengah hari di KJC.
0: Ya, saya. Siapa di sana?
1: Hai, ini Mausu Raja Alia.
0: Amboi, Mausu. Menu tengah hari apa masak ini?
1: Kok berapa kali tak dapat. Baru dapat.
0: Ya ke? Sibuk talian ni katnya ni. Ya, lah
1: tu.
0: Mausu masak apa, Mausu?
1: Ayah masak kicap.
0: Okey.
1: Masuk sayur.
0: Oh, lama.
1: Sama goreng.
0: Aduh, orang lama kalau masak meleleh lah orang kata. Okey, maksud sampaikan ucapan. Silakan.
1: Pertama kepada ayah anda dan bunda.
0: Ya, saya.
1: Jatuh diam ni. Pak Wan Cacak, Bah, Jambak semua lah. Wari-wari ni di sini lah. Tengah tengah ni.
0: Baik, terima kasih Mausu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan Mausu Raja alias pendengar setia Negeri FM. Baiklah, kita dengarkan lagu ni. Bunga Teratai, Opi dan juga Mita Malina. Ku tak ingin lagi menghiburkan anda. Jom kita layan.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: saja.
1: Baiklah, kepada anda yang terus setia mendengarkan kami dalam Santai Negeri FM, saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan untuk tampin dan jemput 1.18 minit tengah hari, Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.19 minit tengah hari, manakala Port Dickson dan juga Seremban pada pukul 1.20 minit tengah hari. Okay? Selama menggunakan solat Zuhur di mana saja anda berada, di surau, di masjid ataupun di rumah ataupun di pejabat pun, selama menggunakan solat Zuhur. Tapi kepada anda masih lagi bersama dengan saya waktu ini dalam ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar kita, termasuklah Pemaun Negasi pun baru masuk. Kita ada Nazmir, ada lagi dalam TikTok live kita ni. Kita juga ada siapa yang baru saja bersama dengan saya ni. Kita juga ada Allahuakbar, Wadiah Hiti. Terima kasih Wadiah atas sharekan ni bersama. Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Kita juga ada Pak Muftah. Dia kata pokok rambutan pokok kari, jaga kesihatan, jaga diri. Ambul, untung betul lah orang pakar berpantun ni, pandai berpantun ni kan. Spontan aja dia kata kan. Okey, dan Pak Mu kata doktor pesan kurangkan makan yang berkolesterol. Betul eh. Dulu kita boleh makan sosop daging, sosop tulang kan, lemak-lemak tu kan. Sekarang ni kita kena kurangkan lah untuk jaga kesihatan kita. Okey, jaga diri baik-baik tuan-tuan, puan-puan semua kan. Sambil-sambil kita dengar Negeri FM ni, ada pesanan-pesanan yang ingin saya sampaikan kepada anda. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih yang mengantarkan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan anda. TikTok kita pun menghampiri 60,000. Tolong tap-tapkan untuk kita habiskan yang kita punya segmen ini. Dan lepas tu kita akan bersama lagi selepas azan Zuhur. Kita akan dengarkan juga lagu-lagu terakhir pilihan pendengar kita. Tapi pukul 1 tengah hari kita akan ke pusat berita radio untuk ikuti perkembangan berita di sana. Dan lagu ini, lagu untuk anda, Rafika Liana, Sinar, dan juga lagu Bollywood, Chori Chori Chupke Chupke, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini menerusi Santai Negeri FM. Esok waktu yang sama kita bersama lagi menerusi lagu-lagu pilihan dan juga ucapan istimewa.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat. Kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: apa lagi? Jangan nak dialih radio Wan. Jangan nak dialih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Ya, tanya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Malam ini, RTM merupakan penyiar rasmi bagi Liga M Awards 2025-2026 yang akan berlangsung di Auditorium Sri Angkasa Angkasapuri bermula pukul 8.30 malam hingga 10 malam dan sebanyak 15 kategori anugerah dipertandingkan. Dan juga anda boleh saksikan secara langsung melalui saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Jadi kita tunggu siapakah pemain terbaik yang akan dinobatkan melalui Liga M Awards ini. Jadi kepada anda, terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Liga FM, kerana banyak lagi informasi yang akan dikongsikan melalui sahabat-sahabat saya, rakan-rakan penyiar, bermula 6 pagi tadi sehinggalah 12.30 malam. Dan selepas ini, rakan tugas DJ Nenta Babo akan bersama dengan anda menerusi Moncak Potang. Terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagi lagu ini, Nurhuda Rembulan dan juga Mia Emilia di Baling Cintaku, menghiburkan anda.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

0: berjaya.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
2: Moncak Potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak Potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Alhamdulillah bersorak-sorak lagi kita di ruang udara stesen yang sama. Selepas pertamankan DJ Azizi, izinkan ayo pula lah nen terbabu nomankan sehingga pukul 6 petang nanti. Empat jam diberikan masa bersama-sama di ruang udara. Makanya jadi insyaAllah kan, maka akan ayo kongsikan informasi, hiburan, cerita dan apa lagi. Kalau boleh, kalau jadi, kiranya berinteraksi juga dengan pendengar insyaAllah ya. Untuk hari ini, edisi 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Semoga dipermudah untuk semua dan harapnya semuanya baik-baik, sihat dan dipermudahkan segala urusannya. Kocik besar ataupun jauh dokek. Ya, apa dia urusan itu? Apa-apa pun layan Negeri FM mencak potang.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila uniknya lah kita ni kan berada di negara Malaysia. Makanya pelbagai kaum, pelbagai bangsa sentiasa hormat menghormati kan, saling membantu. Makanya ambil borek kan, siapa susah, siapa senang, susah dibantu, senang ditumpang macam tu. Baik, 2-6 boleh Bennett potang untuk potang ini. Pendengar sibuk kau, hari ni hari apa, Rabu kan. Jadi untuk air Rabu ni boleh dikatakan pertengahan lah hujung minggu kan. Jadi kiranya perasaan ataupun rasa ke Jumaat dan hari Sabtu tu dokek dah rasa kan. Ataupun dah berada di hari itu. Tu nak nama semangat nak cuti, kira nak luangkan masa bersama-sama keluarga. Ya kau tak tu. Baiklah, pada yang baru mendengar dan mungkin juga dah lama dengar tapi tak tahulah kalau nak turut serta berburak-burak di ruang udara Negeri FM ni macam mana cara kita kan. Jadi bolehlah ni, ayo beritahulah siap-siap kan. Nombor talian konti kami 06-675-3166 ataupun satu lain taliannya 06-675-3177. Ini tandanya apa? Tandanya makanya ayo dah bagi isyarat lah kepada pendengar tu kan, nak mengajak mohlah kita burak-burak, mohlah kita kunci-kunci, kita sembang-sembang cita-cita apa deh cita petang ini. Jadi bila di apa kan balik kan, mana petang-petang ni biasanya kalau orang tua-tua marilah kan, kalau dah tak ada apa-apa dia lapang-lapang tu mulalah dia terkenang cerita lama. Mengimbas kenangan lalu kata itu. Jadi untuk petang ini lama lah kita burak-burak kan tentang zaman kanak-kanak kita main. Bolehkah? Jadi berceritakan tentang zaman kanak-kanak kita main kan, kalau diingatkan lah memang penuh dengan kenangan TKW. Yang memang tak dapat dilupakan lah kan. Nak-nak pula apabila kita ni dah dewasa, dah beranak, dah bercucu, mulalah tu ingat masa kecil-kecil main. Dan dulu macam ni lah. Dan dulu tak pek macam ni ada. Weh, budak zaman ni macam tu lah kan. Apa-apa pun lah, mailah kita burak sama-sama lah kan. Kita ungkit lah balik kenangan zaman kanak-kanak marin. Ya, sudi kau tidak? Kalau sudi, buktikan. Caranya, telefon ayo ya. Di talian 06-675-3166 ataupun satu lagi talian 06-675-3177. Dapat tak tu salin tu? Dapat tak simpan nombor tu? Kau dapat, buktikan. Tombol juga tidak. Monjak potang.

0: Ya, sehari bikin-bikin lah ilah ya. Milah yang jauh itu, gunakan kemudah yang ada, telefon lah dia. Macam tu ya, macam ni ya. Ya, dengan pandangan ya. 6753166, 6753177. Semilahnya kawan masa bila tu? Masa zaman kanak-kanak kita. Ingat lah kawan lama ya. Baik, di talian ada menanti dah ni. Halo, Negeri FM, siapa dia tu?
1: Hello, ni Mira dari Seremban.
0: Mira dari Seremban, dah makan ke balon?
1: Dah.
0: Alhamdulillah, hari ni makan kek mana?
1: Makan kek rumah ya.
0: Oh, kek rumah masak sendiri.
1: Ya, boleh ya.
0: Boleh. Tunjuk kete. Alhamdulillah, joki hari ni kan.
1: Ya,
0: Mira. Apa dah kisah itu Mira? Kenang atau kenang-kenang zaman kecil-kecil main tu?
1: Oh, dulu teringat-ingat sampai sekarang jatuh motor.
0: Ailah.
1: Belajar buat motor.
0: Masuk dalam apa? Dalam parit? Dalam bonda? Dah ilah Allah, langgar pokok. Masuk itu baru dapat bawa motor ke? Tengah belajar ke?
1: Baru nak belajar.
0: Oh, ini mesti kes curi-curi belajar ni.
1: Ya.
0: Sudahnya kantoi.
1: Kau
0: coloan. Lepas tu masa tu belajar sama siapa? Seorang-seorang ya?
1: Seorang-seorang ya.
0: Ui, beranilah Mira. Hai. Lepas tu
1: dapat... Dengan sepupu.
0: Oh, dengan sepupu.
1: Motor kamu pula tu.
0: Oh, alah motor siapa dia bawa masa tu?
1: Motor sedara, pakcik.
0: La ilah illallah, berani deh pakcik. Macam mana dapat kunci tu?
1: Sepupu ambil kunci ke ayah eh.
0: Maknanya ayah sepupu punya motor lah ni. Awak tahu tak betapa sayangnya sepupu awak tu ke awak tu tak? Sanggup dia kondo marah togah dia awak tu ha?
1: Ingat sampai sekarang.
0: Siapa nama sepupu tu?
1: Arianti.
0: Arianti, sama bayo.
1: Dia mudah sikit.
0: Mudah sikit yalah. Tak makan tahun lah mudah hari. Iyalah Mira, baik. Apapun kiranya lopeh pandai tu, berapa lama pula tu kiranya dapat lesen tu?
1: Baru dapat.
0: Eh lah, hai
1: rasa. Sejak tu takut buat motor.
0: Dah dapat lesen dah tak berani dah kan? Itu dah kisah. Terima kasih Mira ya.
1: Yes.
0: Iyo. Waalaikumsalam. Cito Mira. Yang lain macam mana lah?

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ada cerita, ada bondo yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tenamo semua datang dari kampung.
2: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia daripada Syamir Azmi dengan lagunya Sempurna. Kadang-kadang kan sempurnanya kehidupan kita ni dek kerana cerita-cerita lama. Sebab apa jadi sempurna? Sebabnya dek kenangan lama itu membuatkan kita terhibur, membuatkan kita rasa ceria kan, membuatkan kita rasa hilang, hilang rindu. Baiklah, 6753166 6753177 kepada semua pendengar Kocik Bos Satu Muda. Mehlah kita buat sama-sama ya cerita petang ini, apa dah kenangan zaman kanak-kanak marin tu ha, kan. Makanya kalau tidak mulanya dari kocik makan macam apa, kalau tidak mulanya dari kocik mana kan dapat bosanya ha, kalau tidak mula dari bosan mana kan dapat tuanya, macam tu abak kata orang lama-lama. Baik, dah pun 2.30 hampir minit petang. Yang baru saja mendengar Nogori FM, makanya sekarang ni ayo nak nyamput lah ya. Nyamput kepada semua untuk berinteraksi bersama-sama. Ayo nen terbabu. Kayak mana lagi kalau tidak di ruang udara Nogori FM. Ya. Jadi talian itu dah pun dibuka. Kalau rasa sogan, rasa borek nak kongsi cerita. Sebab sogan menguasai jiwa. Boleh hantar ke WhatsApp konti saja. Ha ya, 012-603-0603. Ya, macam-macam lah cerita, macam-macam lah kenangan kan. Kita ni biasa berkongsi tentang cerita hal kehidupan kita kan, hal ataupun bercerita tentang orang lain. Apa kata kalau ada lah kan cantiknya kenangan kita dengan adik-beradik ke mungkin kan. Boleh dikongsikan sama-sama. Macam ayo marin kan ingat. So kocik-kocik, ya kocik marin awak ni nakal. Bukan eh jahat, nakal. Mencuri-curi lah sama lah kisah Mama Mira tadi tu. Curi-curi bawa mutu dia kawai. Ayo ni memang daripada kocik. Memang ramah memutu ni. Lepas tu kan pakat lah dengan adik-beradik Angah, adik ayo waktu itu kan. Kata kau jangan bagi tahu apa bahkan, dan bawa motor ni kau jangan cakap dengan mak. Oh, cakap macam tu tu. Kan kalau kau cakap kau dan tak bawa kau naik motor. Budak-budak ni, adik-adik awak ni dek kerana dia nak naik motor tu, maka dia pegang rahsia. Tapi cerita ini bukan untuk diikuti yo, wahai adik-adik yang mendengar sekarang ni yo. Ini contoh tak baik tau. Akibatnya melanggar TKW. Jatuh kau bandar TKW bawa mutu tu. Nasib baik tak patah riuk lepas pada tu sorry. Dah tak mencuri dah cik kau dah. Tak berani dah cik kau TKW. Tak cayo tu tanya wan kau tu ha. Moncak potang.

0: kafe. Akak nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang dan pesanan. Pesanan ini ikat kepada saya, Afif, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Kena kau FM ingat sampai bila-bila dek kerana mendengar lagu lama-lama pun mengimbeh kenangan kita bersama-sama dengan kawan-kawan adik-beradik masa zaman kanak-kanak marin kan. Selamat petang yang bernama Alin Syukur. Alhamdulillah sesuai namanya, makanya orangnya tentulah peramah dan juga pemurahlah ya. Itu mudahan amin. Kenangan zaman kanak-kanak marin Syah, silakan boleh telefon lah di talian 0667531. 66 apa agak kan? Apalah kenangan zaman kanak-kanak ni.

0: yang kiranya sampai sekarang ya. Wean kita tersenyum seorang bila teringat. Yang tersenyum tersenyumlah. Kadang ada juga kenangan zaman kanak-kanak makin bila teringat balik we terasa nyosai. Eden makin apalah kata contohan nah perangai kan. Ada yang kongsi dekat apa ni dekat ayo kan tentang kenangan masa kanak-kanak makin kata makin teringat masa goma mandi sungai, goma bercampara kata. Alai tu mana deh? Ini ada yang hantar di WhatsApp konti ni. Kabarnya tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kabarnya saya ni. Nama saya Yus Pizal Yusof Al-Wali Al-Radin Al-Palungi. Ui, nama eh. Orang Palung lah ni. Saju di bolit-bolit yang lidah ayolah. Lah. Dan kabarnya tu kenangan terindah dapat masuk asrama sekolah kebangsaan Potasih berasrama di Jolabu, Negeri Sembilan kata pada tahun 87. 87 hingga 1988 macam itu kan. Lepas tu tahun 1989 dapat masuk ada ke sekolah Tuanku Muhammad School di Kuala Pilah kata. Esen ni lahir 25 November tahun 76. Mak we lengkap nak bagi tahulah tu. Baik, di talian ada juga ni. Hello, Negeri FM Capa dia tu.
1: Hello, Assalamualaikum, Nen.
0: Ya, Waalaikumsalam. Capa dia tu?
1: Cuba teka.
0: Cuba teka. Gaya-gaya macam suara pendidik bunyinya.
1: Hello?
0: Hello, dengar suara macam suara pendidik. Hello?
1: Betul.
0: Betul.
1: Pandai Nen.
0: Ayo taklah pandai warna do, tapi bolehlah harap.
1: Pandailah tu. Kalau tak boleh pakai situ tu do.
0: Lah. Ni kiranya pandai-pandai buat diri ya ni cikgu.
1: Alhamdulillah syukur.
0: Baik
1: cikgu. Nak cerita pasal kenangan.
0: Yo kenangan zaman kanak-kanak mari cikgu.
1: Kenangan zaman kanak-kanak tu kalau kalau ingat balik memanglah. Kalau hari ini sanggup membuat agak itu kan.
0: Sanggup. Kalau diingat balik sanggup
1: kan? Tak sanggup dah kan. Mandi dekat tolok. Dalam pula air tu mak tak tahu. Balik tu bobi kat
0: Maknanya cikgu ni makin boleh tahan lah sak ya.
1: Tak, kita main tak ada laptop, tak ada komputer. Lepas tu kita boleh pergi manjek tu, manjek cenorai.
0: Ui, handai. Lepas tu baik menunggu cenorai tu.
1: Tak, zaman tu kan, kan dia masak tu dia ambil, dia rasa tu manis-manis kan. Yo. Zaman dulu lah, tak ada snack-snack macam hari ni. Itulah yo. Kita punya snack. Lepas tu kita jadi mahir sebenarnya dengan apa dengan kemahiran tu mandi tahu berenang lepas tu manjek apa semua tu jadinya itu memanglah kenangan yang paling indah dengan kawan-kawan waktu zaman tu lah.
0: Ya alhamdulillah dan mendidik juga menjadi berani kan.
1: Betul itu sangat penting sebenarnya dia punya apa nama pembelajaran secara tidak langsung itu sangat penting sebenarnya untuk kemahiran hidup.
0: Betul itulah kunci kejayaan juga sebenarnya kan cikgu.
1: Betul kita jadi berani kita berani ke depan apa semua itulah itu petua yang apalah budak zaman sekarang ni dia ngadap dia main-main telefon apa semua tapi kemahiran bersosial tu tak ada kurang.
0: Tapi itulah cikgu kalau dikirakan kan anak-anak kita sekarang ni dia nengok telefon tu kadang tu dia menelaah.
1: Dia
0: belajar.
1: Lebih kepada pembelajaran online tu, itu pun kemahiran itu yang paling banyak lah pada masa sekarang. Tapi ibu bapa memantau tu sangat penting lah sebenarnya.
0: Itulah kan. Jadi anak kita sekarang ni teknologi mengikut zaman kan.
1: Betul. Dia tak sama dengan zaman dulu. Betul.
0: Tapi perlu kita kongsikan dengan anak-anak kan. Bezonya dulu kan betul. Cikgu. Ya. Yeah.
1: Betul. Baik. Betul. Sungguh baik. Tu. Baik, bagus cikgu. Dia punya tajuk hari ini sangat bersesuaian merentas zaman.
0: Alhamdulillah. Okay. Terima kasih cikgu.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Moncak petang.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Ya, kekalkan keharmonian dalam masyarakat yang tak pasti jangan dikongsi. Makanya untuk mengekalkan keharmonian sesama kita, maka dengar cerita, jangan main sampai-sampai yang mendatangkan. Akhirnya ada cerita kita dengar daripada seseorang ataupun pada orang lain menceritakan tentang orang ini dan orang itu, maka kita janganlah jadi tukang sampai. Kalau dah kita tahu dah, kalau kita sampaikan ni, mesti menjadi punca diorang ni bergaduh. Dah tahu kan? Jangan disampaikan ya. Kita sampaikan untuk cerita yang ke arah menyatukan lah ya. Baik, itu dalam pada itu juga berhati-hati juga menerima berita di media ataupun alam maya ni. Sentiasa ya, beringatlah. Tak semuanya betul, tak semuanya tepat, tak semuanya kono ya. Baiklah, tepat pukul 3 petang kita ada berita Negeri FM. Makanya bagi laluan kejap, lepas berita kang kita sambung balik burak. Maun ke tidak? Kalau betul maun, buktikan, maka tunjukkan pendengar punya maun tu. Teleponlah 0667531666 ataupun di talian lain 1 0667531777. Kenangan zaman kanak-kanak apa deh? Teringat sampai sekarang. Ceritalah lepas berita sekarang ya. Kita sambung semula burak ya.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lagu FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pendengar semua. Terus layan dan dengar stesen yang sama. Masih lagi bertamankan Ayon dan Tembabu. Sudah waktu sekarang dah pun 3-5 boleh minit potang. Kita sambung balik sembang-sembang. Kita sambung balik burak-burak. Jadi pada pendengar, Ayon tidak mendosak. Cuma Ayon minta telefonlah wahai abang dan akak. Adik-adik pun kau sudi, apalah salahnya. Maknanya Ayu tidak berkira kau cik pasal tua muda, semuanya Ayu terima. Apa lagi, tokanlah nombor 0667531666 ataupun satu lain talian 0667531777. Apa deh kenangannya kan zaman kanak-kanak marin yang boleh dikongsikan ya. Kenangan zaman kanak-kanak yang tak dapat dilupakan. Manalah tahu cerita pendengar, cerita anda ni pula yang buat pendengar lain terkenang zaman kecil-kecil yang marin kan. Terhibur rasa hati dan pula buatkan rasa sedar diri kan. Betul, teringat dia keluarga balik, teringat dia marin susah. Makanya dapat rasa sekarang ni bersyukur deh. Alhamdulillah. Mencak potang, asah mencak.

0: Kalau Gong FM ingat sampai bila-bila tak nak lengah masa di talian dah ada, makanya ayo sambut segera. Hello, siapa datang?
1: Hello, Assalamualaikum DJ Nen.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Saya Suzaidi Abang Long DSK lah.
0: Baik, Alhamdulillah. Suzaidi Abang Long, kat mana ni?
1: Saya ada dekat nilai Negeri Sembilan ni.
0: Oh, kawasan ni. Itu dah baik. Macam mana cerita ni? Okay. Zaman kanak-kanak
1: saya,
0: ni?
1: Tak ada. Saya nak berkongsi sikit lah. Saya kenalkan diri saya. Saya Suzaidi Sulaiman. Merupakan seorang recovery person lah. Saya seorang pejuang kepulihan lah.
0: Kepulihan?
1: Pejuang kepulihan. Saya dulu terlibat dengan dada ketika umur saya 15 tahun lah. Saya terlibat dengan dada hampir 15 tahun jugalah. Syukur Alhamdulillah. Sekarang saya dah bebas daripada ketagihan dada tu lah.
0: Syukur Alhamdulillah. Tu dah.
1: Saya nak kongsikan ni untuk sampaikan mesej saja, bukan nak meraih simpati ke tak ada. Nak sampaikan mesej bahawa jika terlibat dengan dada ni tiada ertinya lah. Dalam kehidupan tu kosong lah, zero lah. Memang tak ada kerti. Cuma yang dia tahu dadah je.
0: Baik. Jadi boleh tak sikit kongsi pada punca disebabkan kawan-kawan atau macam mana?
1: Saya terlibat dengan dadah masa umur 15 tahun tu. Pengaruh rakan sebaya lah. Terlibat dengan kawan-kawan lah. Bukan kita nak salahkan keluarga ke apa ke, tapi terlibat dengan kawan-kawan. Kita nak seronok masa tu.
0: Ya. Maknanya keluarga memang menjaga lah.
1: Keluarga memang jaga lah. Tapi oleh kerana kita nak keseronokan yang luar biasa lah. Maksud dia, kita balik rumah asyik kena bebek, kita balik rumah asyik kena suruh tu, kena suruh ni. Kita kononnya nak bidik kari lah, kononnya dulu.
0: Maknanya melayan jiwa memberontak lah ni.
1: Melayan jiwa memberontak.
0: Melawan lah kata Wan itu.
1: Itulah. Lepas itu pula, kita ada backup. Kita punya one tu backup kita. Kita seronok lah.
0: Itu yang jadi bertambah bebas lagi tu.
1: Bertambah bebas lah. Itulah maksud saya. Bila tu at least ketika tu zaman 90-an, tak ada media cetak ni, tak ada gadget-gadget ni kan. Untuk sampaikan mesej tu kurang.
0: Iyalah betul.
1: Bila ada zaman sekarang ni, saya terpanggil lah untuk membantu masyarakat. Bukan nak minta apa, tak ada. Untuk berkongsi, untuk memberi kepahaman kepada ibu bapa, kepada rakan-rakan saya yang sebaya dengan saya, lebih tu pula kepada anak-anak muda.
0: Yalah betul. Maknanya bagi kesedaran yang kiranya jangan sesekali lah kan terjebak dengan dadah ni kan.
1: Dia cakap jangan sesekali terjebak dengan dadah. Bila kita terlibat dengan dadah ni, macam saya nak keluar cukup susah.
0: Yalah baik.
1: Macam-macam pengalaman saya lalui. Saya masuk penjara, saya masuk pusat serenti. Allah, Tuhan aja yang tahu cerita. Masing-masing dah tahu dah. Bagi saya, masyarakat dah tahu dah penjara tu apa, pusat serenti tu apa.
0: Baik, dah merasa sorry lah kan.
1: Tapi saya nak kongsikan untuk sampaikan mesej. Kalau boleh lah, nak buat sesuatu tu, fikir dulu.
0: Baik. Jadi apapun lah kan, ikutlah cakap orang tua, dengarlah nasihat orang tua kan. Jangan disebabkan orang ada apa, ada backup kita, ada orang menyokong kita, kita jadi besar kepala pula ya. Yang rosak masa depan kita kan.
1: Masa depan saya rasa saya nak kongsi ni sebab saya kata sedihnya aku lah.
0: Allahuakbar.
1: Sedihnya aku ni. Orang aku banyak ketinggalan.
0: Allahuakbar. Tapi apapun Cik Zaidi, setiap kita ni kan umat kan, kita ni insan. Maknanya buat kesilapan itu kan fitrah kita manusia kan. Tapi
1: saya bersyukur lah. Bukan saya nak bangga diri ni. Saya dah bebas daripada dadah dah 26 tahun.
0: Masya Allah, Alhamdulillah tahniah.
1: Saya syukur Alhamdulillah. Saya masuk Puspen lah. ADK. Ini bukan kita nak jet ADK, tak ada.
0: Tapi memang betul membantu.
1: Memang dia mainkan peranan dia.
0: Masya Allah. Memang membantu ke arah memulihkan kan.
1: Memulihkan. Dia memulihkan dia. Dia cuma membantu aja. Yang buatnya kita.
0: Betul.
1: Kita buat lah. Bagi saya, pada kawan-kawan yang masih menagih dadah tu. Cukup-cukup lah. Bukan saya nak nasihat, nak kata saya baik lah.
0: Betul.
1: Bukan nak jadi macam saya. Tak ada. Faham. Kena buat lebih baik daripada saya.
0: Betul, jangan buang masa. Maknanya kita jangan buangkan kira-kira usia kita kan, jangan disisiakan lah ya.
1: Allah baginya. DJM pun tahu kan, dadah sekarang ni dengan piu-piu dia, mushroom dia, ya Allah. Ya,
0: macam-macam
1: saya
0: jenis.
1: Saya pun takut, saya nasib baik saya dapat keluar. Kalau tidak, saya pun akan isap benda tu juga.
0: Allahuakbar.
1: Kalau masih menagih.
0: Baik-baik. Jadi apapun, syukur itu Alhamdulillah. Selamat ya.
1: Saya terima kasih kepada Negeri 9 FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM beri saya ruang untuk saya berkongsi inilah, bukan ada apa pun.
0: Betul, baik-baik. Terima kasih.
1: Saya minta kawan-kawan saya sedarlah kalau boleh masuklah secara sukarela. Masuk, saya nak masuk pusat. Pergi depan pintu pusat tu cakap dekat pegawai tu saya nak masuk pusat. Itu je.
0: Maknanya pulihkan diri sebelum terlambat kan?
1: Sebelum terlambat. Baik, itu je di GDN. Terima kasih.
0: GDN. Baik, terima kasih banyak ya.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah Suzaidi saudara. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Suzaidi. Maknanya teringat zaman kanak-kanak dulu, dek kerana berkawan-kawan. Nampak. Jadi dek kerana berkawan-kawan, salah pilih kawan, jadi salah jalan. Alhamdulillah, terima kasih pengalamannya. Yang lain pun boleh kongsikanlah dengan Ayah. Boleh telefon di talian 6753166 6753177.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, kita jangan kutuk-kutuk. Tak mau kutuk-kutuk. Mau sama-sama kita bantuk-bantuk. Tak apa. Kutuk-kutuk jangan kita bantuk-bantuk boleh. Jadi bantuklah hubungan sesama kita ini menjadi cantik, harmoni, bahagia, sepakat sentiasa di mana-mana. Baiklah, dah pun 3.40 minit potong. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Ayo sedang menantikan pemanggil pendengar ni. Siapa yang nak nelpon, doreh lah. Sementara masuk ado ni kan. Kalau tutup kan, tak buka talian kan, heboh pula nak nelpon. Ni dah buka talian ni. Malu-malu pula ngantar ke WhatsApp je dapat. Tak apalah. Jadi ayo terima jugalah ya. Tapi kalau boleh ni nak nongah lah suara pendengar tu. Taklah rasa kesunyian ayo ni di sini. Kan, korban nak moncak. Jadi kalau nak moncak penengah, konolah sama-sama ikut serentak. Baik, ini daripada Salina. Katanya zaman kanak-kanak dulu, ingat Marin kata mandi sungai. Lepas tu korbannya tu, mandi sungai. Lepas tu main konda-kondi. Lepas tu main kawin-kawin. Panjat-panjat pokok jambu. Zaman kanak-kanak Marin kata. Itulah sekarang ni cuba manjek tak dapat dah kan. Tapi Marin punya pokok kan. Dia tengok pokok-pokok juga. Ada pokok rendang, ada banyak cabang, ada pokok yang kiranya tak boleh dipanjek, ada yang kiranya boleh dipanjek kan. Ada tu yang dapat, ada tu tak dapat manjek. Lagi ini daripada siapa ni, Siti Murni katanya. Ingat Marin masa kanak-kanak Marin lah kata. Kena ikat dengan tali. Kena ikat ke tiang antena TV waktu itu. Zaman dulu yang bosi tu Marin ingat tak, yang macam apa ni? Antena TV tu. Ayo dapat bayangkan lah bosi satu-satu tu kan. Lepas tu dia korbannya tu punca kena ikat tu sebab apa tu? Sebab merayap lepas mengaji kata. Balik rumah siap kau kena ikat. Dokek antena TV. Lagi ni daripada Takim. Katanya pengalaman saya lah kak. Marin lah kan. Marin saya tak gomah dah kata. Awet ni 9. Ni apa hal nak cerita awet ni 9 ni? Makan cerita pasal zaman kanak-kanak. Masa kocik-kocik Marin tu memang dah bermakwa-makwa rumah kau. Nanti kau banyak tu kata sekarang ni. Osahilah deh kak oi. Nyudahnya orang ni 9 jadi orang masih ambil. Tu orang tua-tua kabar yang dibonci itulah yang datang. Yang dibonci itulah yang disayang. Moncak potang osah moncak.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muncak potam, osam muncak eh.

Lagu Gig FM ingat sampai bila-bila cerita tentang kenangan zaman kanak-kanak dulu kan. Ini daripada Kanta Pemata katanya dulu, dulu cerita etek kau teringat marin kau banyak tu sebelum namanya balik no. Dia katanya sebelum balik ngaji dulu kono tolong mesin gotah dulu TKW. Lepas tu nyapu daun baru boleh balik. Kata pemata zaman kanak-kanak marin dia teringat kata kan poi mengaji. Jadi apa dah dah siap ngaji tu kono lah menyapu dulu, kono lah mesin gotah dulu, guru tu kan nolong guru lah. Itulah marin kan cara orang tua-tua dulu kalau kita pergi mengaji kan. Dia tak beri duit tau. Maknanya disorahnya anak itu. Kiranya apa kata dia akan akad lah korbanyanya. Ajarlah anak saya ni, didiklah dia macam anak sendiri kita kan. Kalau anak saya buat salah, rotan lah kata. Itu dibuatnya guru marin tu jadikan anak tu macam anak dia. Dia mendidik. Makanya bukan mendoro tu dah. Maknanya mendidik anak kita ni berkojo, berdikari kan. Alhamdulillah. Baik yang lain lagi mana ni? Katanya untuk ni Firdaus katanya kisahnya masa zaman kanak-kanak marin. Teringat lah masa kecil-kecil marin kau banyak tu. Kecil-kecil marin wan matuk yang gosek kata. Tu dah ni ada tak do dah kita teringat. Apa-apa pun kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada insan ni yang dah pun meninggalkan kita kan. Jadi kita doakan semoga untuk Firdaus ini kan diberi kekuatan sentiasa ya. Kiranya diberikan juga kebahagiaan, ketenangan. InsyaAllah. Baik, ini Amy pula. Amy kata zaman kocik-kocik marin poi ngaji pakai apa tu? Marin kan mana ada lampu jalan ni. Ini ngobanya tu teringat masa kecil-kecil marin tu pergi ngaji pakai lampu suluh dengan apa ni daun kelapa. Ngobanya mana ada celait masa tu. Celait tu ada kata tapi awak tak mampu nak beli celait mahal. Pakai kiranya nak gunakan apa ni lampu suluh tu dibakarnya daun kelapa kering tu marin. Ingat-ingat kan. Yolah. Alhamdulillah sekarang ni kan kita dah sorba-sorabi dah mewah. Moncak potang, usah moncak.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Kau ni mahal.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terikasi dengan semangat?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Indonesia segala yang pasti. Oh bukan, segala yang tak pasti tajuk lagunya. Kan itulah dia bahayanya mata ni kan. Sebab tu kena tengok 2-3 kali. Kalau sekali pandangnya itu yang salah sebut tu salah pandang jadi. Daripada Azura. Azura yang nyanyi lagu tu tadi ya. Baik, sekarang ni dah pun tepat pukul 4 petang. Kepada pendengar semua, makanya ayo tutup tali anda. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang kongsikan cerita tentang kenangan zaman kanak-kanak marin yang boleh yang membuatkan tak boleh lupa ya. Baik, ada lagi ni yang hantar ke WhatsApp konti. Ramai yang menghantar saja ni. Yang teleponnya agak kurang. Itu ya, ayo agak rasa macam sikit apa kata sikit nak katakan apalah, nak sebut macam mana ya. Ayo rasa sikit tak puas hatilah, tak puas rasa tak jojak. Sebab apa? Pendengar tak nak burak. Ayo nak dengar suara pendengar tu. Tapi apa pun yang hantar ke WhatsApp konti pun ayo sanjung tinggi. Terima kasih ya. Walaupun kiranya segan malu nak telefon, tetap usaha juga nak turut, nak kata nak join sama kan. Baik, ini ada daripada pendengar katanya, masa zaman sekolah rendah marin kata, pergi sekolah mandi air perigi TKW. Mengelatuk dek sajuk masa tu air pahit tak ada TKW macam sekarang ni dah. Ya betul, sekarang ni tak ada apa nama tu, apa nama yang mesin pencolek angin tu, water heater ke apa kau. Kau tak ada itu, tak nak mandi dia TKW sajuk. Katalah mengadu-ngadu kan. Marin tu lah deh air sajuk tu lah, air perigi lah air kan. Apapun terima kasih Taurih dengan Nogori FM. Ayo masih nomankan pendengar sampailah kau 6 petang ya. Untuk ucapan boleh hantar, ayo akan cuba bacakan ya. Baik, sementara itu jugalah nak kongsikan ini ada sikit informasi untuk anda. Sama-sama panjang-panjangkan jugalah ya. Jadi nak menceritakan ini berkenaan dengan indeks pencemaran udara. 6 buah sekolah di kawasan Tebedu susulan bacaan IPU melebihi 200. Makanya penutupan 6 buah sekolah dilaksanakan. Ini menurut Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan bahawa 6 buah sekolah di kawasan Tebedu di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Serian telah pun ditutup sementara susulan bacaan indeks pencemaran udara melebihi 200 akibat keadaan jerbu. Jadi kepada semua sentiasa menjaga kesihatannya. Jadi maknanya kita dah sedia maklum ya, jerbu ini tidak baik untuk kesihatan. Kalau berada atau pun ada urusan di luar, pakailah pelitup muka, banyak minum air masak, minum air kosong, minum air putih ya. Dan mana kalau kira tak ada hal penting, tak yahlah keluar benar ada ya. Jadi posan-posanlah juga kepada semua lah kan, yang mana tempatnya kawasannya okey, alhamdulillah. Mana yang kiranya kita dah dapat rasa, dapat tahu kan jerubu di kawasan anda, makanya jaga kesihatannya. Nogori FM, moncak petang.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Itu dah I love you daripada Celine Dion kata. Ini dah wish kau belum? Dah khabar kau belum? Dah ucap kau belum? I love you Kat Dior. I love you ni tidak semestinya pada kekasih saja, bukannya saja kepada pasangan kekasih saja yang bercinta-cinta tu. Pada pasangan suami isteri itu, kena kokakanlah ungkapan itu kepada keluarga adik-beradik kau kan. I love you akak, I love you abang, macam itu. Itu tanda sayang tu kena tunjukkan. Kadang-kadang kan orang kata Allah sayang dalam hati, kau mana tahu kan, tak payah tunjuk dah. Kadang-kadang tanda tu kena ada tau, sebagai penambah dan penyokong semangat. Baik, apa yang nampak 3 bulan Bennett potang. Ini perhatian kepada adik-adik lepasan STPM. Untuk keputusan ya, keputusan permohonan ke Universiti Awam bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan STPM setaraf diumumkan pada 14 Ogos. Dan untuk surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh Universiti Awam kepada calon berjaya mulai 15 Ogos ya. Jadi didoakanlah kepada adik-adik semua, mudah-mudahan ya tercapailah impian, permohonan diluluskan dan menjadi anak ataupun insan anak berjaya, ataupun menjadi anak kebanggaan keluarga, kebanggaan negara dan berjasa kepada keluarga dan negara. Amin. Kita doa sama-sama ya untuk adik-adik dan anak-anak kita. Anak-anak orang pun anak kita juga. Apatah lagi anak saudara.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Muncak potang, osa muncak eh.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang dah pun 6.30 minit petang, sedara. Alhamdulillah, kejap lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4.38 minit petang bagi Seremban dan Pordiksan. Bagi daerah Jelabu, 4.37 minit petang, Jelabu, Kuala Bilah dan Rombau. Tampin dan Jompo masuknya pada pukul 4.36 minit petang. Alhamdulillah, mentara menantikan waktu solat fardu asar, izinkan ayo berkongsikan kata-kata. Harapkan ayo dan mintanya ayo ni kan adalah manfaatnya setiap kata-kata yang dikongsikan. Hari ni macam mana? Adakah sibuknya sama macam semalam? Ataupun hari ni agak okey kalau dibandingkan dari semalam? Atau memang sentiasa sibuk? Sesibuk mana punlah kita sedara, sentiasa kita kena adakan ruang untuk mengingati insan di sekeliling kita. Insan yang menyayangi dan menghargai kita. Sibuk macam mana punlah, ingatlah mereka. Apapunlah kan, terimalah seadanya insan yang sentiasa ada dengan kita. Hargailah insan yang seringkali marah, yang selalu bawa kita bergaduh dan ada cemburunya kat kita. Itu adalah tanda-tanda yang dia sayang kat kita. Cuma kita je kadang tak perasan, kadang kita tak faham. Sebab apa? Sebab kita tak matang menilai kasih sayang dia dekat kita. Sebab dia ada. Andai katalah satu hari nanti dia pergi meninggalkan kita, percayalah, pasti kita akan rindukan semua tu. Marah ya, cemburu ya, bergaduh. Itulah perkara yang akan sentiasa kita ingat apabila dia telah tiada dan meninggalkan kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wash-shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhihi khassatan wa min buldanil muslimin kafatan 'ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan

dan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang maha gagah perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Negeri FM yang sampai bila-bila. Terima kasih tetap setia mendengar 92.6, 95.7 dan 107.7. Tiga gelombang utama. Baik saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, pada pukul 4.38 minit petang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat pada asar bagi seromban. Baik, sekarang ni dah pun 4.57 minit petang, kejap lagi tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik kakak setia mendengar Negeri FM bertemankan ayah dan terbabung. Moncak petang.

Lain hari ini, lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Nagori FM. Salam sejahtera, kembali bertemankan Ayo Nen Terbabu di jam yang keempat dah ya. Alhamdulillah. Selamat pulang kepada pendengar yang balik dari kerja. Sekarang ni dalam perjalanan ya, yang dah sampai syukur. Yang belum sampai, sabar-sabar, jangan terburu-buru, jangan laju-laju, berhati-hati selalu. Ada pun 5.20 minit potang, ada yang off day katanya hari ni. Sebab apa tu? Ada sesuatu menanti, ada special hari ni, istimewa katanya. Alhamdulillah dipermudah dapat balik awal. Yang mana dapat balik awal, yang tak dapat balik awal, balik macam biasa. Apa pun tauhikan perjuangan. Ada yang balik pukul 5, ada yang balik pukul 6 sebab dia masuk lewat. Apa-apa pun jadikan kami Negeri FM sebagai penoman ya. Masuklah, singgahlah meh, kita burak sama-sama ni ha. Dekat live TikTok Negeri FM official. Rancak botol dengan tak cerita tu ha.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.
4: Inilah Moncak Potai. Hossa.

Oh, dengan lagunya Sayang Memang Sayang kan, tu dia mendayu-dayu, dia kan menyanyi, kiranya dengan lagu tu tadi kan ibaratnya mewakili hati.

Yang memang sayang TKW tapi itulah. Era pun 5.30 minit potang sedara. Jadi dek sayangnya kan kami warga Kajut Negeri FM kepada pendengar semua. Tak kira lah yang berada di Negeri Sembilan ke, di luar Negeri Sembilan ke, di luar negara ke. Sentiasalah ya, tolonglah menjaga kesihatan kerana anda orang penting dalam keluarga dan negara. Baik, cerita tentang kesihatan ni kan sekarang ni cuaca tidak berapa sihat ya, maka ayo nak kongsikanlah kepada pendengar tentang perkembangan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan setakat hari ini sejak mula pukul 2 petang tadi ya saudara. Jadi ini kiranya kan untuk di Sarawak bacaannya 202, makanya memang tak sihat. Putrajaya Persin 3 IPU-nya 125. Kuala Lumpur di Bandar Seri Permaisuri bacaan IPU 122. Taman TTDI Jaya iaitu di daerah Selangor 19. Kuala Selangor bacaan IPU-nya 14. Sarawak Kuching 177, Samarahan 177 juga, Sarike 161, Seri Aman 158, Bintulu 155, Samalaju 132, Sibu 141 dan Dimiri 152. Jadi untuk bacaan IPU ni kan saudara, kalau 050 itu sihat, sederhana pada bacaan 51 hingga 100, makanya 100 ke bawah itu okey. Dan untuk bacaan tidak sihat 100 hingga 200, maknanya tidak sihat. Dan sangat tidak sihat bacaan 201 hingga 300 dan berbahaya pada bacaan 300 ke atas saudara. Apa-apa pun semua kena jaga kesihatan. Bagaimana kita selalulah katakan pesan kepada semualah pendengar Negeri FM kan, bagaimana untuk mencegah atau mengurangkan kesan kesihatan akibat jerebu ni. Ini sama-sama dikongsi, makanya kurangkan aktiviti luar, elakkan dan jangan merokok, banyakkan minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari, selalu membasuh tangan dan muka selepas melakukan aktiviti luar, ya. Dan apa-apa pun lah ya, kalau adalah berlakunya kesihatan itu agak terganggu, maka dapatkan nasihat perubatan daripada doktor ataupun farmasi-farmasi yang yang kiranya bertauliah lah kan, yang tahu tentang ubat-ubat ni. Jangan sebarang kodai pai. Pastikan dalam rumah ni sentiasa dalam keadaan bergosik. Itu antara langkah ataupun kiranya kan untuk mengurangkan atau mencegah kesan kesihatan akibat jerebu ya. Jadi panjang-panjangkan ya penengah, jangan lolah untuk kita posan berposan ini. Sesungguhnya posan itu adalah tanda kita sayang dan ambil borek antara satu sama lain. Negeri FM, moncak potang, usah moncak.

0: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Wan.
2: Apa dek? Terkejut Wan lah.
1: Anik dah lului Wan.
2: Lului apa?
1: Anik dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
1: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
2: Ni Wan nak tanya ni. Ha, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
1: Untuk keselamatan Wan.
2: Asyik genah tu untuk apa?
1: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
2: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
1: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
2: Ah, oh, macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana ada.
1: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
2: Duit apa?
1: Duit ambil lesen pula Wan.
2: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
1: Baik Wan. Sayang Wan.
2: Wan tahu lah tak ingat.
3: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Itu dah ayam dan lampeh daripada Mas Tura. Allahyarhamah Mas Tura, maka dia terhiburlah hendaknya kepada pendengar semua kan. Lagu-lagu yang disiarkan dan apa jualah petang ini kan, sepanjang ayo mengendalikan tugasan bermula pukul 2, apa jualah yang ayo kobarkan, makanya memberi manfaat lah hendaknya. Ya, baik, dah pun 5.43 minit petang. Ini ada yang dalam perjalanan lepih balik, lepihnya pun anak sekolah sesi petang ketik. Alhamdulillah, balik dah anak omak cucu Wan ni balik sekolah ya. Apa dah adik-adik tu semua, makanya balik rumah ni sekarang mandi-mandi siap-siap kan. Kalau dulu-dulu zaman-zaman acik-acik main kan, kalau kalau potang-potang ni biasanya balik ngaji. balik ngaji, lepas tu balik kira mandi makan dulu, peh makan tu kan. Poyilah main dekat padang ya, dekat taman ya, mana lah tompek-tompek yang kiranya boleh berjumpa dengan kawan-kawan main-main sama. Itu pada adik-adik ni kiranya menjaga kesihatan jua lah, cuaca tak menentu ni kan. Lepas tu pula sekarang ni kan jerubu, makanya di kawasan di negeri kita takat ini alhamdulillah lah kan. Maka yang bertanya, betul adik-adik ni tu khabar, kenapa jerubu acik? Kata, jerubu ni apa acik? Macam mana gaman ni? Ini kepada cucu-cucu Wan ya, anak-anak acik. Jerubu ni merupakan satu fenomena yang puncanya daripada kehadiran banyak partikel kocik yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi jerubu yang berpanjangan akan mendatangkan kesan buruk kepada orang ramai. Jadi disarankan semua yo, orang ramai dapatlah mengambil beberapa tindakan untuk mengurangkan kesan buruk jerubu kepada kesihatan kita. Antaranya, makanya kita ni kena adalah melakukan ataupun kita lakukanlah tindakan semasa jerubu. Antaranya, pastikan pakai pelitup muka yang sesuai ya, jika berada di luar kawasan apa, di luar bangunan, di luar rumah. Lepas tu kena koraplah basuh muka dan tangan dengan air berasih. Setelah kiranya kalau kita melakukan aktiviti luar ya, adik-adik, anak-anak cik semua. Jadi apabila memandu pula pesan dekat mak mu ayah tu pada daddy dan mami, katakan gunakan penyaman udara, pilih mood kitaran udara.

Ida dah rindu, serindu-rindunya. Apakan dah yo kan? Sampai masa yo kena beredah lah yo. Alhamdulillah selesailah tugas. Tapi apapun untuk hari ni kan, alhamdulillah berita baik yang mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, alhamdulillah hari ini dijangka lah keluar hospital. Sama-sama kita doakan kesihatan Perdana Menteri kita, sentiasa juga diberikan kesejahteraan, sentiasa juga diberikan kebaikan kepada Perdana Menteri Negara Malaysia. Amin. Baiklah, lepas ini akan bersama-sama dengan rakan seterusnya DJ Acap nomankan pendengar sehinggalah pukul 2 boleh tengah malam. Makanya sampai di sini selesailah sudah. Sesungguhnya nanti ayu akan merindui pendengar semua kan. Apa-apa pun insyaAllah ya, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan, dapatlah kita bersuara pada hari Senayan. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita tau. Ingat tu, sentiasa kita hormat menghormati, tak kira siapa, tak kira tak kira umur kan, tak kira apa bangsa sekalipun. Apa-apa pun maafkan ayo kalau sepanjang ayo mengendalikan tugasan ada kata-kata yang menyinggung perasaan, yang mengguriskan rasa hati, maafkan ayo ya. Sesungguhnya ayo tak sengaja, apa yang terbaik sentiasa ayo cuba ya. Apa-apa pun kita doakan semoga diberkatilah rezeki yang dicari hari ini. Amin. Assalamualaikum, salam sayang, bye-bye.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus setia dengar kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7 yang tune kami secara stream menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih dan terus jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Terbabu telah pun teman anda menerusi Moncak Potang pukul 2 sampai dah pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, edisi Rabu 12 Ogos 2026, persamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada anda tak kira di mana jua anda berada. Kami mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sentiasa ceria, berbahagia, sejahtera bersama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin. Jadi apapun kepada anda semua, insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan beberapa info terkini, juga berkenaan info trafik dan juga keadaan cuaca kita menerusi indeks IPU, indeks pencemaran udara. Dengan kata ada beberapa kawasan, ada beberapa negeri yang mengalami keadaan yang perlu berjaga-jaga. Jadi insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda. Terus kita dapat hiburan kita dengan persembahan daripada Bunga featuring Nur Aniza Idris, Intan Payung. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: RTM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hai Arjuna, Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

Baik Sarun, insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan beberapa info trafik ya buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Sedikit perkongsian arah utara dari bandar SD menuju ke bandar baru nilai. Ada lori rosak yang di sana di 271.6 arah utara, menyebabkan lorong kiri terhalang tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal. Jadi apapun, sekiranya ada kenderaan rosak ya, sedikit nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian, dan juga sama-sama kita patuhi arahan petugas dan juga papan tanda trafik di lokasi yang telah pun disediakan. Alright, ini untuk keselamatan kita bersama. Dan yang paling penting, biasalah petang-petang macam ni semuanya dalam keadaan yang apa tu, nak cepat kan. Jadi apa pun santai, relax, tenang-tenang bawa kereta kan. Kalau rasa letih ke, mengantuk, rehat dulu di pejabat ke kan. Nanti keadaan laluan dah kembali normal, lepas tu teruskan perjalanan. Alright, yang sedang mandu, saya doakan semoga semuanya selamat sampai. Kita berhibur dahulu dengan lagu seterusnya, Syuk Esa, lagu yang bertajuk Tulus.

0: juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Daun pokok ni busuk dah ya. Aku tak tahan bau dia.
5: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Hah, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran sukan RTM.

Awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan sebentar tadi saudara Iman Darwish featuring Mimpi, lagu yang bertajuk Nak Apa Lagi, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.56 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM. Hampir masuk ke jam yang kedua kita bersiaran untuk edisi hari ini. Saya kira waktu-waktu sebegini kan mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar Negeri FM, lebih-lebih lagi kawan Adam sedang bersiap-siap nak pergi menunaikan solat fardu maghrib di masjid ataupun di surau kan, bawa anak-anak semua. Alhamdulillah, semoga semuanya dipermudahkan. Juga buat ibu-ibu, emak-emak di luar sana yang mungkin sedang menyediakan juadah untuk makan malam bersama-sama dengan keluarga, alhamdulillah kan, itu yang sebaik-baiknya. Kita tahu kebersihannya, khasiatnya kan. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita mengadakan dalam hidangan kita itu sumber protein, sumber karbohidrat, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, dan yang paling penting, lebihkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan dalam hidangan anda. Dan yang paling penting, anak-anak kita lah, dari kecil kita kena ajar mereka untuk sama-sama mengamalkan pemakanan yang sihat, kan, minum air masak secukupnya, kurangkan makanan-makanan yang berproses, kita kurangkan makanan yang berminyak kan. Itu semua untuk orang kata tumbesaran yang sihat buat keluarga kita dan juga anak-anak kita. Alright, jadi apapun, bersyukur dengan segala nikmat yang kita ada kan. Kalau mungkin ada yang tidak berkesempatan nak masak kat rumah kan, disebabkan kekangan waktu sampai rumah lewat, mungkin balik kerja je terus pergi makan dekat luar, jadi pun tak ada masalah sebenarnya kan. Boleh kita minta dekat tukang masak tu ke, yang tukang ambil pesanan apa, pesan makanan tu kan, kurangkan garam ke, kurangkan perisa ke, pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak order air pun, order lah yang kurang air, apa, kurang manis. Contoh teh ais kan, teh ais kurang manis, teh tarik kurang manis, boleh, tak ada masalah. Tak ada alasan untuk sama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat di samping kita mengamalkan gaya pemakanan yang sihat. Alright, dan untuk maklumat anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.25 minit malam, dan selepas itu lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Alright, jadi jangan ke mana, terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Andainya kau mengerti bahwa seluruh hati

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan sebentar tadi saudara Lambda Cahaya Cinta bersaja menghiburkan anda. Waktu sekarang 7.58 minit malam, jam yang kedua kita bersiaran, hampir masuk ke jam yang ketiga untuk edisi hari ini Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun kepada anda semua, tak kira di mana jua anda berada, yang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 selesai menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi saudara, dan lagu-lagu kerohanian pula menemani anda. Dan untuk jam yang ketiga nanti, lagu-lagu hits terkini pula akan mengambil alih siaran lebih kurang 1 jam. Jadi apapun kepada anda semua pendengar Negeri FM yang anda hantarkan kiriman melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita kongsikan juga informasi untuk anda. Dan jangan lupa untuk follow platform media sosial rasmi kami, Negeri FM Official, di TikTok, platform-platform yang ada, di Facebook, di subscribe kami punya YouTube, apa lagi, aplikasi X, kan kat semua platform yang ada lah. Anda type saja Negeri FM Official, dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma untuk anda terus ikuti siaran Negeri FM, siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM pun ada kat dalam tu, untuk anda ikuti perkembangan sukan ataupun anda nak ikuti drama-drama yang selalu anda tonton melalui TV 1. Anda boleh tonton juga menerusi telefon pintar anda. Alright, yang paling penting anda kena muat turun dahulu. Baik saudara, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan Daniel featuring Azrul Ahmani, lagu yang bertajuk Kiasan Teman untuk seketika. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: na Bilangazali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Noah Bahrain featuring Mimpi. Malam-malam baru saja menghiburkan anda. 8.21 minit malam sekarang ni menerusi ekspresi untuk jam yang ketiga kita bersiaran. Sasul pula kan. Jadi apa pun selamat malam yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda boleh dengar kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan lupa sara untuk sama-sama sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi ya, bertempat di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, membawa tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati Seluruh Lapisan Masyarakat tanpa mengira latar belakang diundang ya, hadir bersama-sama keluarga dan juga insan-insan yang tersayang. Jadi sama-sama kita raikan detik yang penuh makna ini dengan sama-sama kita menzahirkan rasa bangga, cinta dan juga kebersamaan demi negara kita yang tercinta. Alright, tiga elemen teras perpaduan negara untuk sama-sama kita menghormati lagu negaraku, sama-sama kita menghormati bendera Jalur Gemilang, hormati lima prinsip rukun negara. Alright, itu dia berkenaan untuk sama-sama kita menzahirkan, melahirkan rasa semangat, cintakan negara dan juga sama-sama kita mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Yang mana belum cari Jalur Gemilang, anda boleh cari sekarang, boleh gantung dekat rumah kan, boleh lekatkan dekat kenderaan anda kan. Ini juga salah satu inisiatif ataupun salah satu usaha kita untuk menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan 2026. Alright, 8.23 minit malam dan untuk maklumat anda, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.36 minit malam. Terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Assalamualaikum, sehatan.
4: Mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan. Yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik. Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

gagah perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: 12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang dengar kami sekarang ini, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Kan, yang juga dengar menerusi RTM Klik, betul-betul percuma stream kami menerusi aplikasi tersebut. Terima kasih juga ya. Kau terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. 9.20 minit malam, sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara berkenaan isu-isu semasa. Akan menerusi utama 9 malam dan untuk jam yang seterusnya, jam yang keempat kita bersiaran ni saudara. Tadi saya dah pun terima beberapa kiriman melalui WhatsApp Negeri FM yang nak dengarkan lagu permintaan sahabat-sahabat kita semua ya. Ada juga yang hantarkan ucapan selamat malam. Terima kasih. InsyaAllah sebentar nanti kita akan raikan sahabat-sahabat kita semua yang hantarkan kiriman, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita raikan pendengar-pendengar Negeri FM yang terus setia dengar kami Mersi 92.6, 95.7 dan 107.7. Itu tiga frekuensi utama kami. Alright, kalau di kawasan anda tidak dapat kan siaran Negeri FM ni, tak dapat didengari, anda boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Anda muat turun dahulu di telefon pintar anda, jadi senang di mana saja anda berada, anda boleh terus layan Negeri FM, anda boleh terus layan siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM. Okey, jadi apapun, jangan ke mana-mana, semestinya pelbagai informasi terkini dan juga hiburan untuk anda. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dengan lagu Sweet Charity. Lagu yang bertajuk Camellia, saudara, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
6: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: slowly.
1: Negeri FM.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Lega FM ingat sampai bila-bila persembahan nyanyian daripada Chacha Trisha. Janji tinggal sepi baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 9.46 minit malam. Mursi Ekspresi Negeri FM jam yang keempat. Kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, saudara. Sedikit info trafik, ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan ya di kilometer P7.6 sehinggalah kilometer P6.5 arah utara dari Putrajaya menuju ke Plaza Tol Putrajaya. Lorong kiri ditutup ya untuk sementara dan pastikan anda patuhi arahan papan tanda yang telah pun disediakan. Juga kerja-kerja penyelenggaraan juga sedang dijalankan di kilometer 270.9 sehinggalah 272.2 arah utara dari Bandar Estil ke Bandar Baru Nilai. Lorong kiri, lorong tengah ditutup ya. Jadi apapun kepada anda semua, ambil maklum kalau kita tengok banyak laluan-laluan yang ada kerja-kerja yang sedang dijalankan. Pastikan anda berhati-hati, okay? Memandu pada waktu malam, kita kena tingkatkan fokus kita semasa memandu ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Kalau rasa letih ke, mengantuk ke, pastikan anda rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan, okay? Ataupun di kawasan yang selamat.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
2: Kampung Pora, kampung yang pono botua. Ada cerita, ada bondo yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tanamo semua datang.
3: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
5: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
3: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jau Tian Liu, 95.7 Jau U Tian Qi dan 107.7
4: He 107.7
3: Negeri FM. Ingat sampai

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Ingat sampai bila-bila.
6: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu yang diberi nafas baru, persembahan Danang di sana menanti, di sini menunggu, baru saja menghiburkan anda. Sudah pun masuk ke jam yang ke-10 malam, 10-10 minit malam. Kita akan bersiaran sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, menerusi ekspresi Negeri FM. Perkongsian indeks pencemaran udara IPU ya, tidak sihat di beberapa kawasan setakat pukul 6 petang tadi. Perkongsian menerusi berita RTM ya. Kalau kita tengok di Selangor, bacaan IPU 116 di Shah Alam, Kuala Lumpur di Ceras 113, manakala di Putrajaya bacaan indeks pencemaran udara 111. Dan kalau kita tengok ya, purata angka bacaan ini berada dalam udara yang tidak sihat lah. Dan kalau kita tengok di sebelah Sarawak pula, di Serian 199 bacaannya, Samarahan di 179, Kuching 178, Sarike 159, Seri Aman 156, Bintulu 152, Miri 129, 1111. Itu dia bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 6 petang tadi. Dan kalau kita tengok, ada beberapa sekolah, ada 6 buah sekolah di Serian ya, di Sarawak, ditutup disebabkan bacaannya pada tahap sangat tidak sihat ya, melebihi 200 bacaannya. Jadi apapun, kepada anda semua pendengar Negeri FM, pastikan berhati-hati, jangan lupa untuk sentiasa mengambil berat berkenaan tahap kesihatan kita. Jangan lupa juga untuk memakai pelitup muka sekiranya di kawasan anda itu bacaannya sangat tinggi. Anda boleh ikuti perkembangan jerebu ya melalui media dan juga patuhi saranan KKM, dan tangguhkan aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas dan bacaan IPU melebihi 100. Anda juga boleh bekerjasama ya, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan klinik dan juga hospital jika berlaku komplikasi akibat cuaca panas. Kan, disebabkan ini juga disebabkan keadaan ataupun corak fenomena El Nino yang berlaku juga memainkan peranan untuk menyebabkan keadaan kualiti udara kita, dengan ditambah pula keadaan cuaca yang panas. Jadi apapun, kepada anda semua ibu bapa penjaga, maklumkan kepada anak-anak untuk sentiasa berhati-hati. Kalau boleh jangan main panas kan. Lepas tu bawa bekal air mineral sendiri dari rumah kan, untuk anak-anak anda, supaya proses pembelajaran tu berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Alright. Baik, saya nak bacakan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Kak Zurina kita. Katanya, nak dengar lagu persembahan Comel, Andainya Hatiku Bersuara. Kiriman dari Cembung. Oh, orang Cembung. Macam mana cuaca kat sana? Macam mana keadaan kat sana? Okey ke? Kan, yang dalam perjalanan tu, kalau yang tak tahu Cembung tu, dalam perjalanan nak pergi Rebau, kat situ lah Cembung. Kan? Jadi apapun, kita sebelum nak beribu dengan lagu permintaan Kak Zurina kita, kita berhibur dengan lagu persembahan Bunga featuring Amza Sabri, Termenung. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik, semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apa pun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Sebab hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asal, dia peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
2: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Sebelum remaja dibelai, bapa diberi apa yang diminta.
4: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti Gangguan Seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu ya secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau, yang tak selesa yang secara seksual, even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negara FM, ingat sampai.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

bersama-sama masyarakat kita menghayati kemerdekaan sebagai satu tanggungjawab bersama bagi memastikan keamanan, perpaduan dan juga keharmonian negara terus terpelihara. Dan beliau berkata lagi, kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka dan juga kibaran jalur gemilang sahaja. Sebaliknya membawa makna lebih besar sebagai lambang kebebasan, pengorbanan serta perjuangan generasi terdahulu dalam membina sebuah negara yang berdaulat. Jadi sama-sama jadikan sambutan kemerdekaan bukan sekadar satu perayaan tetapi wadah untuk menghayati erti kebebasan, menghargai jasa pejuang-pejuang terdahulu dan terus membina sebuah komuniti yang bersatu, sejahtera dan juga progresif. Itu dah perkongsian Datuk Seri Dr. Wan Azizat Wan Ismail. 10.44 minit malam, pukul 11 nanti seperti biasa Utama 11 Malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ikuti isu-isu semasa perkembangan dunia dalam dan juga luar negara. Alright, Rashid Srikandi, cintaku.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Miliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: Kelemahan adalah kerana tata kelola, adalah kerana intent. Jika kita membesarkan, mengarus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut kerana tata kelola, integriti, ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam berita itu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simeon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara. China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Kusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6-11, setiap pasukan akan diberisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
4: FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Negeri FM hingga sampai bila-bila 11.45 minit malam, saudara. Untuk jam yang terakhir kita bersiaran lagu-lagu tanpa henti. Permintaan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita, perengah-perengah Negeri FM. Jadi apapun kepada anda semua, terima kasih yang teman untuk jam yang terakhir kita bersiaran edisi hari ini, saudara. Rabu 12 Ogos 2026. Jangan lupa ya, setiap malam untuk jam yang terakhir, lagu-lagu tanpa henti akan menemani anda. Yang mana hantarkan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM ke, ataupun yang hantarkan kiriman melalui TikTok Live Negeri FM ke, kita akan siarkan di jam yang terakhir setiap hari. Alright. Jadi apapun saudara, 11.46 minit malam, tugas saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah menerusi radar pagi esok, DJ Farhan akan menemani anda. Dan seperti biasa, selepas pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan menemani anda sehinggalah pukul 6 pagi esok. Alright, jadi apapun, ampun salah ada silap sepanjang saya bersiaran. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, yang sedang memandu sekarang ni, tak kira ke mana jua destinasi anda, mungkin abang-abang pilot darat kita, kurier kan, penghantar makanan, penghantar barang, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan lupa untuk kerja berhati-hati, memandu dalam keadaan yang orang kata segar, kan, sebelum nak memulakan perjalanan. Kalau rasa letih ke, mengantuk ke, rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di tempat yang sesuai. Okay, jangan risikokan diri anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Alright, saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian persembahan kumpulan Crystal, Seragam Hitam. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Burung Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

You tak lengkap rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanim sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Lihatlah, kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Berhantu.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan sahaja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan sahaja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat waktu ketika ini. Masalah jerebu dah mula melanda daripada kita masalah. Mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan yang gunakan pengawal dingin dengan mod kitar kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan, dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati, entah berapa banyak yang dah kita simpan tu, kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jajah 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z823, ada Halimah Hamad 80, May Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isba, ada Karol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di MyTV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hani sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu Nasional FM.

National FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hani harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokuslah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada setengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan. Bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru, Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara, Johor, berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Te di parcar, ya lo dumila. Merdeka.

National FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun belahan, tapi hormon untuk wanita turun naik, lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, akan kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional.

Salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Dan semua pendengar setia, geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada Abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada R Gerard Mahawajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia ni, Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada dekat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah, bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat, semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasir FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

kod undur masa. Andai dapat kod undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan. Macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu, tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inanja 88, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantira Lias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai apa buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itulah kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okey, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTI.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okey, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okey? Anda masih bersama Mira di National FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Las Palta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya sallallahu alaihi Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Ish, macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Nah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam kan. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain, melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok, pasal apa kita kena uji? Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dia iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar ana. Dia kalau boleh nak cakap kita. Kita apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita. Sabarlah. Ini ujian daripada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang Musa Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak? Nikmat tu jadi ujian kat kita. Bila sebut ujian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Azhamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia ABCD. Kan bagus kalau buat ABCD semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Selalu kata apa? Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak buat, nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, salih asyamat. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level.
1: dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai itu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian dia mai dalam bentuk nikmat. Soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Salih Allah Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Salih Allah Muhammad. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. So, kawan dia lah ajak-ajak. Dia kata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Dia teman aku, Ustaz, nak pergi bank, Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saya, tak apalah dia boncing kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, boleh bayang moment tu. Dia kata apa, tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni, program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk dekat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar na, tahan sana. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, Salih Alasih Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa Syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah tuan, Syamat on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan nak pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata Allah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Syamat elok pergi mandi dekat situ. Tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, Salih Azim Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak maksudnya? Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya, kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah Muhammad. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggunglah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duk ulang cakap, dia kata, kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Dalam Azim Muhammad.
2: Allahumma

Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa, nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiar.

0: Program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar-pendengar Gerak FM yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu adalah gelombang utama Negeri FM. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, untuk edisi hari ini kan, hari ini hari Khamis 13 Ogos 2026, bersama dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah pendengar semua kan, jadi hari ini Pak Anto Abang Sawang Kodaro menemani anda daripada jam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Baiklah, seperti tadi baru saja berkumandangnya azan fardu subuh bagi daerah Seremban dan Podisen pada jam 6.01 minit pagi. Jadi kepada semua sekali kan, selamat menunaikan solat fardu subuh dan juga selamat beramal. Okey, mana memandu sekarang ni yang nak pergi tempat kerja, tapi memandu, semoga selamat sampai ke destinasi, pandu cermat jiwa selamat. Okey, jadi nanti sebentar lagi Fahang akan kongsikan info cuaca, info trafik dan juga kemungkinan ada cerita yang menarik untuk hari ini. Fahang kongsikan pendengar semua. Okey, teruskanlah yang baik dalam Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ni Grafim dengan Sampai Bila-bila yang berdengar semua dengan sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Baiklah, pada kongsikan info cuaca, okay? Menerusi Map Malaysia, di mana pagi ini di Negeri Sembilan diramalkan tiada hujan, manakala petang diikuti juga tiada hujan, dan manakala malam juga diikuti tiada hujan. Jadi minimum suhu pada hari ini adalah 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Maknanya cuaca hari ini cantik berbona lah kan. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi berdengar semua, kan, mana yang bekerja untuk hari ini, anak memandu, okay, buat intai-intai cuaca dulu, kan. Kalau ada info cuaca di tempat anda, boleh terus WhatsApp Farhan di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM yang sampai bila-bila ya berdengar semua. Sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa, kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu kita sambung balik bersama saya Farhan Azri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama Pak An. Kita layan dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Yang paling penting, berita yang sahih hanya di RTM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang baru saja kan dah dengar Negeri FM di frekuensi utama kita, iaitu 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Apa khabar? Itu dah makan ke belum? Dah minum ke belum kan? Ha, untuk hari ni Pak Anto Abang Seorang Kodaro kan, edisi untuk hari ni, hari Khamis 13 Ogos 2026, bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah dengan semua kan, mana yang tengah memandu sekarang ni nak pergi tempat kerja, hati-hati memandu, semoga sama sampai ke destinasi. Mana yang bercuti ke ini kan, selamat beristirahat. Okey, mana yang tak berapa nak sihat tu pula, semoga cepat sembuh. Okey, jangan lupa pergi dapatkan rawatan dan jumpalah doktor. Okey, sekarang ni jerebu, lepas tu panas terik, tiba-tiba hujan kan, cuaca agak tak menentu. Okey, pastikan keadaan kita, badan keadaan kita dalam keadaan yang baik. Minum air secukupnya. Okey, kalau sakit makan ubat tu, janganlah malah aku ubat. Okey, lepas tu tiba-tiba peringat semua kan, mana yang belum download RTM Klik, jangan lupa untuk download RTM Klik di anda punya telefon pintar, sebab betul-betul percuma. Okay, dan jangan lupa untuk follow kita punya platform media sosial, Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Teruskan Line Band sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: kanya. Serem banget.
1: Ano lah pa yan ni nata ni ni na ni tak dalai lah ni budak budak lah ni ngali ngali anda dari dariu dan ni
2: Wan Wan apa dia cari itu
1: Wan tu ngan cari dariu Wan ni atau mana lah
2: oh radio mana Wan nata
1: entahlah kok tahu Wan tak dalah mencari dah
2: Wan nak cari radio untuk apa
1: nak dengar dariu lah apa leh
2: oh ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan aneh Wan ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dariu.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lai hai kau sakne.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kria Family nak sampai bila-bila ni ada pada cerita kan. Baru-baru ni tular video ni viral juga. Di mana video Abang Rider kita yang bawa Grab kan, nyanyi lagu Happy Birthday dekat budak. Rupa-rupanya nenek buat surprise. Alah comelnya kan. Okey, jadi baru-baru ini sebuah video kan di media sosial mencuri perhatian netizen selepas seseorang Grab Rider menyanyi lagu Hari Jadi ketika menghantar makanan. Okey, jadi menerusi video yang dikongsikan di laman Threads, difahamkan Grab Rider tersebut baru saja memulakan pekerjaannya sebagai penghantar makanan. Namun apa yang mencuri tempuan lagi adalah apabila dia menerima satu permintaan daripada pelanggan dia kan. Difahamkan dia diminta menyanyikan lagu Happy Birthday kepada seorang budak. Okey, dalam order Grab tu ada gambar lah di sini kan. Customer tu katanya macam ni. Dia kata, "Bang, nak request boleh? Hari ni birthday anak buah saya," katanya. "Boleh rekodkan tak nyanyi lagu Happy Birthday?" Lepas tu cakap, "Makanan ni hadiah dari nenek dia. Nama dia Afan." Ho, tu dia kan. Jadi ada tengok video ni kan. Memang menyentuh hatilah kan, dengan adik ni tersenyum kan, suka bila Abang Grab tu nyanyikan lagu Happy Birthday disertakan dengan makanan dipesan kan, yang diamanahkan oleh nenek dia untuk hantar kepada dia kan. Itu yang Pak Anu jam tersentuh lah, sebab umur-umur adik Afan ni boleh dikatakan lingkungan macam darjah 2 kot. Darjah 2, darjah 3 macam tu lah. Okay, yang memang sangat mencuri perhatian lah video ni bagi Pahan. Jadi kan bila kita tengok kat sini, bila adik ni happy, semua kita rasa macam ya Allah, kita rasa seronok juga kan. Apa video-video yang memberi impak positif kepada kita. Okay, jadi pergi-pergi semua, kalau ada info cuaca, cerita yang menarik, info trafik nak kongsi dengan Pahan, seperti biasa, boleh terus WhatsApp Fandi Kunti di talian 0126 03 0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tak nak cari dari udang ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar dari udang lah apa lagi.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan?

Negeri MMA sampai bila-bila. Ni dia pendengar semua, Pak, ada cerita baru di mana dua lelaki masing-masing dihukum penjara 14 hari dan denda RM8,000 selepas mengaku bersalah menghasilkan serta menggunakan 40 sijil cuti sakit, iaitu MC palsu. Ayo, bahaya kan. Jadi menurut laporan kan, di mana Muhammad Syukri Zainuddin 28 dan Muhammad Ashraf Azunaidi 31 membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Eliana Osman. Okay. Jadi mahkamah turut menetapkan hukuman penjara 8 bulan jika mereka gagal membayar denda berkenaan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh secara tidak jujur menghasilkan dokumen palsu berupa 40 sijil cuti sakit sebuah klinik dengan menggunakan nama dan tanda tangan seorang doktor dengan niat untuk menipu. Hei, janganlah kita buat macam ni semua, okay? Sebab kalau sakit, cuti sakit lah betul-betul. Janganlah kita mengambil kesempatan menipu.

Okay? Sebab benda tu boleh memburukkan reputasi mana-mana jabatan klinik ke. Faham tak? Jadi kesian lah kan kepada doktor-doktor yang tak tahu apa-apa kan, menggunakan apa, cop palsu, sign palsu. Kita macam tak best lah macam tu. Okay? Jadi Pak Amir ingatkan juga pada diri Pak An, okay? Kalau sakit, kita bagi je tahu bos, cakap kan, bos saya ni sakit lah, tak dapat nak bekerja hari ni kan. Dah sakit nak buat macam mana kan? Melainkan tak sakit, itu lain cerita lah kan. Okay? Apa-apa pun doakan kepada semua sekali, semoga semuanya sihat-sihat sentiasa, dijauhkan dengan perkara-perkara yang tidak bagus. InsyaAllah, okay? Kita sentiasa kekal adik kita menjadi seorang yang positif dan menjadi seorang insan yang bertanggungjawab. Okay, teruskan lainnya pada 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Tauih ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.